0: dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
3: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
2: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
7: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatan. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
6: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
6: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus. Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Nah, kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam era APBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Era APBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotif berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
5: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat

hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kediri menyapa bareng sama Rifki Royan, tepat pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, pendengar. Informasi dari Tulungagung, puluhan narapidana di lapas kelas 2B Tulungagung tidak menerima remisi kemerdekaan tahun ini. Para napi tersebut belum memenuhi syarat untuk menerima remisi. Selain itu, juga terdapat narapidana yang menjalani hukuman subsidiar sehingga tidak diusulkan menerima remisi. Salah satu napi yang tidak mendapat remisi adalah mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo. Kepala Lapas Tulungagung M. Kurnia mengatakan jumlah warga binaan saat ini mencapai 608 orang dengan rincian 446 napi dan 162 tahanan. Sesuai peraturan, hanya warga binaan dengan status napi yang berhak untuk diusulkan mendapatkan remisi kemerdekaan. Nah, pendengar, adapun besaran pengurangan masa tahanan warga binaan yang mendapat remisi umum bervariasi, mulai dari pengurangan selama 1 bulan hingga 6 bulan hukuman penjara. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 4 napi yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi umum HUT ke-81 RI, namun juga ada 60 warga binaan yang tidak mendapatkan remisi karena terkendala syarat. Nah, pendengar, terdapat beberapa alasan napi yang tidak mendapatkan remisi, diantaranya karena sedang menjalani subsidiar atau belum menjalani 6 bulan masa pidana. Salah satunya yang tidak mendapatkan remisi adalah mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo. Terpidana kasus korupsi tersebut diketahui menjalani hukuman subsidiar hingga tidak bisa diusulkan mendapatkan remisi.
3: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
3: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
2: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
3: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
2: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
3: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
2: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Kediri Menyapa Pendengar. Polda Jatim memberangkatkan kendaraan water treatment untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Kendaraan tersebut mampu mengelola air sungai menjadi air bersih siap minum. Nah, pendengar, kendaraan diberangkatkan dari Polda Jatim pada hari Senin kemarin bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilakukan langsung oleh Kapolda Jatim. Dalam misi kemanusiaan tersebut, 2 personel Kompi 2 Batalion Aplopor Satbrimob Polda Jatim ditugaskan untuk mengawaki kendaraan water treatment selama berada di lokasi bencana. Komandan Kompi 2 Batalion Aplopor Satbrimob Polda Jatim AKP Supriyadi mengatakan bahwa pengiriman personel dan kendaraan tersebut merupakan amanah untuk membantu masyarakat yang menghadapi musibah. Nah, pendengar, pihak Polda Jatim juga mengirim personil untuk ditugaskan mengoperasikan sekaligus memastikan kendaraan water treatment bisa berfungsi secara optimal. Hal itu untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana. Kendaraan water treatment diharapkan bisa membantu menyediakan air bersih bagi warga selama masa tanggap bencana. Karena kendaraan tersebut bisa mengubah belasan ribu liter air sungai dan laut menjadi air bersih siap minum. Nah, pendengar, pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan peran personil Brimob yang tidak hanya menjalankan tugas kepolisian tapi juga dalam misi kemanusiaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Ya, benar, nanti kami hadirkan lagi informasi-informasi seputaran Kediri Raya ya, dalam Kediri Menyapa Pagi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan Kediri Menyapa pendengar di kesempatan Rabu 19 Agustus 2026, masih bareng sama Rifki. Pendengar, Pemkab Kediri membahas 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada hari Selasa kemarin. Ketiga Raperda tersebut mencakup perubahan aturan pengelolaan barang milik daerah, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta perubahan APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2026. Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi mengatakan dalam sambutannya bahwa rapat paripurna diawali dengan melanjutkan pembahasan 2 Raperda usulan prakarsa DPRD yang telah memasuki pembicaraan tingkat pertama bagian kedua. Sementara itu, pendengar, Bupati Kediri Hanindito Himawan dalam rapat tersebut menyampaikan pendapat bahwa terdapat 2 Raperda usul prakarsa DPRD, yaitu Raperda tentang kesejahteraan sosial serta Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, pendengar, Raperda kesejahteraan sosial memang diperlukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kediri. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus juga menjamin hak masyarakat. Sementara, Raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dinilai penting untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan masyarakat. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk membangun toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta memperkuat nasionalisme. Dan pendengar, Pemda juga berupaya menghindari ketidaksesuaian aturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan barang milik daerah. Adapun Raperda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diarahkan untuk menjaga keseimbangan aktivitas perdagangan dengan keberlangsungan pelaku usaha lokal.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh, Bu.
3: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Kediri. Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu mengajak mahasiswa berkolaborasi menjaga keamanan dan juga ketertiban di Kota Kediri. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima audiensi BEM Kediri Raya di ruang Balai Sekartaji Polres Kediri Kota pada hari Selasa kemarin. Nah, pendengar, Koordinator Daerah BEM Kediri Raya atau BKR Faik Taufikur Rahman hadir bersama perwakilan dari berbagai perguruan tinggi di Kota Kediri, dan pihak kepolisian juga menyambut baik silaturahim tersebut. AKBP Kresno menyatakan bahwa kepolisian siap mengawal setiap penyampaian aspirasi di muka umum asalkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Benar, diingatkan juga agar aksi penyampaian pendapat tidak ditunggangi pihak lain yang berpotensi memicu kericuhan. Koordinator BKR Faik mengatakan bahwa dinamika aksi mahasiswa di Kediri pada Agustus tahun lalu, dan juga perwakilan mahasiswa Ricardo meminta kepolisian memberikan pengamanan agar aksi berlangsung dengan aman, tertib, dan juga kondusif. Nah, pendengar, Kapolres Kediri menegaskan komitmennya saat menyampaikan aspirasi di muka umum. Ia juga mengajak semua pihak melakukan introspeksi dan juga membangun komunikasi dua arah. Sementara BEM Kediri Raya mengapresiasi keterbukaan Kapolres dan berharap kolaborasi dengan kepolisian terus diperkuat demi menjaga Kediri tetap damai dan juga memastikan suara mahasiswa sampai ke pemerintah.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran melalui Pekan Kris Nasional atau PKN atau Kris Karnival, Krisnival 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 16 Agustus 2026 di Kediri Town Square atau Ketos. Dengan puncak tema rayakan digitalisasi krisnya satu, menangnya banyak. Beragam agenda disiapkan pendengar, mulai dari edukasi dan juga talk show, digitalisasi sistem pembayaran serta perlindungan konsumen, hingga ada juga hiburan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Yayat mengatakan bahwa pelaksanaan PKN yang dipaketkan dengan peringatan HUT ke-81 RI menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kedaulatan sistem pembayaran. Selain memperluas penggunaan kris dalam negeri, Bank Indonesia juga mengembangkan transaksi lintas negara melalui kris cross border, di mana layanan tersebut sudah bisa digunakan di 6 negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga China. Salah satu agenda utama Krisnival 2026 adalah peluncuran Mall Siap Kristep di Kediri Town Square, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi pembayaran digital berbasis teknologi Near Field Communication atau NFC, di mana Kristep memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan cara yang lebih praktis.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Bangun, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
0: Ya, salah mencet.
1: Siapa?

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas Bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
2: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
1: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
2: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
1: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
2: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
0: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
2: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-3008-93x0. SP Tuban Witra Adila 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan demikianlah Kediri menyapa edisi Rabu 19 Agustus 2026. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kami hadirkan beragam informasi lainnya dalam program Halo RRI yang akan kami hadirkan selama 1 jam mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Cek Fakta hari Rabu 19 Agustus 2026 mengenai tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026 yang selengkapnya akan dilaporkan oleh Esa.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis tahun 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbek.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.eventing.com, BPJS Kesehatan Gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, dan program ini bersifat keberlanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Pentingnya untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya benar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa melaporkan berbagai hal mengenai apapun ya yang bisa dilaporkan di kesempatan pagi hari ini. Arus lalu lintas ataupun juga kendala-kendala lain seperti fasilitas ya atau sarana prasarana yang mungkin perlu diperbaiki, jalanan yang rusak, lampu-lampu yang mati, dan juga berbagai macam hal lain, bisa melalui line telepon kami di 0354 310 1108, juga melalui pesan singkat ataupun chat di nomor WA kami di 0812 34 600 289 serta di 0857 2535 2550.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Ia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, Anda masih mendengarkan Halo RRI di kesempatan Rabu 19 Agustus 2026. Aktivitas Gunung Kelud masih berada dalam kondisi normal, pendengar. Hal itu berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan Senin kemarin. Status Gunung Kelud saat ini berada pada level 1 atau normal, di mana gunung api tersebut terpantau dalam kondisi cuaca cerah hingga berawan. Lalu juga dari hasil pengamatan visual, Gunung Kelud terlihat jelas, tidak teramati adanya asap kawah. Sementara melalui kamera CCTV, kondisi danau kawah juga terlihat jelas dengan warna air danau tampak hijau. Bualan air di permukaan danau kawah terpantau samar, di mana hasil pengukuran menunjukkan suhu air danau kawah mencapai 29,51 derajat Celcius. Meski aktivitas gunung masih dalam kategori normal, hasil pengamatan kegempaan masih mencatat adanya aktivitas tektonik jauh. Dalam periode 24 jam tercatat 7 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 1 hingga 6,5 mm. Dengan kondisi tersebut, pendengar, masyarakat maupun wisatawan tetap diminta untuk mematuhi rekomendasi keselamatan dari pos pengamatan Gunung Api Kelud, di mana pengunjung tidak diperbolehkan mendekati kawah Gunung Kelud dalam radius 1 km. Selain itu, masyarakat dan penambang yang beraktivitas di sekitar aliran sungai berhulu di Gunung Kelud diminta untuk waspada terhadap potensi lahar, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan puncak. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Kelud mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap mengikuti perkembangan informasi resmi terkait aktivitas Gunung Kelud. Sebagai informasi, pendengar, status level 1 menunjukkan aktivitas gunung berada pada tingkat normal. Tetapi kondisi gunung api tetap perlu dipantau secara berkala.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi-pagi kok sudah ngelamun toh, Bu. Daripada ngelamun di teras sendirian, Bu ya, buatin kopi buat Bapak sama siapin sarapan.
2: Lah wong sarapan sama kopi sudah siap dari tadi di meja makan. Ini loh, Pak. Ibu sedih dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dan musibah. Baru kemarin ada tanah longsor. Sekarang datang banjir bandang.
1: Walah, iya, Bu. Ini juga ujian untuk negeri kita tercinta. Satu belum selesai ditanggulangi, muncul lagi yang lainnya. Selain peduli dan empati, sudah waktunya kita melakukan refleksi atas rangkaian bencana yang terjadi, Bu.
2: Gitu ya, Pak. Ya benar juga. Kita sama-sama tidak tahu apa maksud Tuhan memberikan ujian. Bisa jadi karena banyak manusia yang tidak ramah lingkungan, konflik di mana-mana, atau banyaknya pejabat korupsi.
1: Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan yo pasti ada sebabnya toh, Bu. Yang penting dalam situasi seperti sekarang sudah bukan waktunya lagi saling menyalahkan, tetapi berbenah. Pemerintah membenahi program-programnya, kita semua memperbaiki tingkah laku kita.
3: Tumbuhkan refleksi dari setiap bencana dan musibah.
1: Berhenti saling menyalahkan, mulailah memperbaiki.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ya, berkenan Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, masih bareng sama Rifki juga tentunya. Pantauan titik panas di wilayah Karasidenan Kediri dan juga Karasidenan Madiun menunjukkan kondisi relatif aman pada hari Selasa kemarin. Berdasarkan pemantauan terbaru, tidak ditemukan satupun lokasi titik panas di 13 kabupaten kota yang masuk dalam dua Karasidenan tersebut. Di Karasidenan Kediri, nihil titik panas ya di Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Nganjuk, Trenggalek maupun Tulungagung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Karasidenan Madiun yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi dan juga Pacitan. Nah, berdasarkan pemantauan tersebut, pendengar, berarti belum terdapat indikasi titik panas yang terdeteksi di kawasan Kediri dan juga Madiun Raya, di mana ini menjadi salah satu indikator dalam pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di tengah periode musim kemarau. Meskipun demikian, pendengar, kondisi nihil titik panas bukan berarti potensi kebakaran sepenuhnya hilang. Masyarakat tetap diminta berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun pembakaran lahan yang dapat meluas ketika kondisi lingkungan kering. Pemantauan titik panas dilakukan menggunakan data penginderaan

jarakan jauh yang dapat menjadi peringatan dini terhadap potensi kebakaran. Perkembangan kondisi tersebut tetap perlu dipantau secara berkala pendengar, karena titik panas dapat berubah mengikuti kondisi cuaca dan juga aktivitas di lapangan.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama Nyu. Yuk, dek, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Dek.
1: Cinta.
3: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Sudah lama ya, ayah tidak pulang awal. Sini-sini, deket ayah sini. Jangan malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Nah, kakak tuh, ada cerita apa hari ini, kak?
1: Tadi ada petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang ke sekolah ya. Mereka menyampaikan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan.
0: Oh iya? Wah, bagus dong kak. Kakak dapat materi apa aja dari sosialisasi petugas BPBD hari ini? Ayah ini juga biar bisa tahu info penting apa yang sudah kakak peroleh di sekolah.
1: Seputar sikap bijak ketika terjadi bencana ya, seperti ikhlas menerima cobaan, evaluasi diri, saling peduli, tidak memperkeruh suasana, sampai meningkatkan literasi kebencanaan.
2: Hah? Literasi kebencanaan itu apa sih, kak? Ya, kalau aku taunya sih, literasi membaca dan menulis.
0: Pinter kamu, Dek. Literasi kebencanaan itu pemahaman kita terhadap bencana. Seiring banyaknya bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung, literasi bencana menjadi kebutuhan dasar kita.
1: Minimnya pengetahuan bencana berpotensi memperbesar resikonya.
2: Tingkatkan literasi bencana sebagai dasar mitigasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari Rabu pagi masih dengerin Halo RRI bareng sama Rifki pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Mendengar kondisi cuaca pagi hari ini terpantau sangat cerah, matahari bersinar terang ya pagi hari ini, khususnya di kawasan Jalan PB Sudirman. Apalagi di musim kemarau ini ya pendengar, belum ada tanda-tanda turunnya hujan nih di wilayah kabupaten maupun kota Kediri. Nah pendengar, balik lagi kami informasikan ya di kesempatan pagi hari ini, kami berbagi informasi. Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai lomba Agustusan yang diikuti oleh para santri. Kegiatan yang digelar pada hari Selasa kemarin menjadi sarana mengisi kemerdekaan dengan aktivitas positif sekaligus juga menanamkan rasa nasionalisme. Sedikitnya ada 15 jenis perlombaan khas Agustusan yang digelar dengan mayoritas mengangkat permainan tradisional seperti gobak sodor, balap karung, dan juga tarik tambang. Kemeriahan juga terlihat dari sorak-sorai penonton saat para santri menunjukkan kemampuan dan juga kekompakan dalam setiap perlombaan. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga Disbud Parpora Kota Kediri Bambang Priambodo mengapresiasi inisiatif dan juga peran aktif dari Ponpes Wali Barokah dalam menjaga semangat kemerdekaan melalui kegiatan yang melibatkan para santri. Menurut Bambang, kegiatan semacam itu diharapkan tidak berhenti sebagai agenda perayaan tahunan, tapi juga menjadi rangkaian kegiatan yang disebut Seri Pasar dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda. Pembinaan tersebut diarahkan untuk membentuk generasi yang memiliki karakter, berbudaya, sekaligus juga memiliki kecintaan terhadap tanah air. Lingkungan pesantren dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan nilai tersebut melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan santri. Pembukaan lomba juga turut dihadiri oleh camat pesantren beserta jajaran, kepala kelurahan, ketua LDI Kota Kediri Agung Rianto, ketua Ponpes Wali Barokah, serta para guru pengajar. Agung Rianto mengatakan bahwa keterlibatan santri dalam peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud nyata rasa cinta tanah air yang terus ditanamkan di lingkungan Ponpes Wali Barokah.

0: Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya benar, demikianlah Halo RRI di kesempatan Rabu 19 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan kami di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjut dengan Kediri siang pukul 10 nanti, masih ditemani sama Rifki ya dalam ruang publik sanksi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan beragam informasi lagi ya di ruang publik, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banyak cara ya pendengar yang bisa kita ekspresikan, kita gambarkan untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia di tengah beragamnya dinamika yang ada di peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini ya. Kita tahu bersama juga sebelum peringatan hari ulang tahun kemarin ada saudara kita yang tertimpa bencana musibah, tepatnya di NTT ya, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menggambarkan ataupun juga membantu para saudara-saudara kita yang ada di NTT sebagai bentuk kepedulian kita juga ya. Mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan bantuan begitu ya, ataupun juga ingin berbagi, atau juga ingin terjun langsung membantu saudara-saudara kita, bisa memberikan bantuan-bantuan kepada pihak-pihak yang memang terpercaya untuk bisa memberikan bantuannya ke saudara-saudara kita yang ada di NTT. Semoga juga bantuan-bantuan yang sudah diberikan dari baik dari pemerintah, dari pihak swasta ataupun dari perorangan bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang merasakan kesusahan gitu ya di balik bencana gempa yang terjadi di NTT. Nah, nanti kami juga mungkin bisa berbagi informasi terkait dengan pasca bencana gempa yang ada di NTT, hal apa saja ataupun juga ada bantuan-bantuan apa saja yang masuk begitu ya, dan juga informasi-informasi terkini lainnya yang bisa kami informasikan di siang hari ini dalam ruang publik ya, di Rabu 19 Agustus 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah mengirimkan total 253 ton bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT hingga hari kelima penanganan pasca bencana. Pemerintah terus mempercepat pengiriman dan juga distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Di hari Rabu ini, hari Rabu subuh tadi, tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, pesawat untuk mengirimkan bantuan diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma dengan membawa 65 ton logistik menuju NTT. Logistik yang dikirimkan terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Sebagai informasi, pendengar, pemerintah menyiapkan dua posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yaitu di Labuan Bajo dan Maumere. Di posko Labuan Bajo, bantuan didistribusikan menuju sejumlah wilayah antara lain Manggarai dan Ngada, sementara bantuan dari posko Maumere disalurkan menuju Sika, Ende, dan Nagekeo. Distribusi logistik dilakukan melalui jalur udara, laut, dan juga darat, di mana jalur udara diperkuat dengan helikopter, pesawat kasa, serta pesawat berukuran lebih kecil. Untuk jalur laut, 3 kapal perang Republik Indonesia atau KRI TNI Angkatan Laut juga berada di wilayah terdampak, sedangkan 1 kapal rumah sakit sebentar atau hampir berlabuh. Nah, pemerintah terus memantau penanganan bencana agar bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat terdampak.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence.

Dengan kuasa hukum Febri Adriansah, Febri Diansah membantah pengajuan prapradilan kliennya terkait upaya paksa penyitaan di Pengadilan Negeri Jaksel mengaburkan proses hukum. Keputusan Febri Adriansah mengajukan prapradilan merupakan bagian dari penghormatan terhadap proses hukum. Menurut Febri, seluruh perdebatan mengenai hukum acara sebaiknya dibawa dan diuji melalui forum pra-peradilan sesuai dengan perundangan. Nah, pendengar, sidang pra-peradilan akan digunakan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan dalam proses penanganan perkara yang menjerat kliennya. Dengan demikian, pihaknya menegaskan akan mengikuti seluruh proses penegakan hukum yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan pertama Febri Adriansah terdaftar dengan nomor perkara 134/PIT.PRA/2026/PN.JKT.SEL.

titik. Hakim tunggal dalam sidang tersebut yaitu Richard Edwin Basuki. Nah, dalam perkaranya pihak termohon adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Korlantas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Permohonan pertama berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam penetapan status tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan juga upaya paksa penahanan.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 3008 93 kali 0, SP Tuban Witra Adila 0896 1604 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Sinar siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-37-52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Perdana Menteri Hukum Supratman, Menteri Hukum Supratman Andi Agats mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat budaya hukum dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Andi menegaskan kedaulatan bangsa harus ditopang oleh supremasi hukum, di mana keadilan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat serta kepastian hukum yang memberikan perlindungan dan juga rasa aman bagi warga negara. Andi juga turut mengucapkan selamat HUT ke-81 RI yang tahun ini mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur, di mana tema tersebut mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan perjuangan, melainkan juga amanah yang harus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ini jadi informasi terakhir kami dalam Ruang Publik edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Nanti kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Aceh ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champion dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu, dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçımız böyle oynadı.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Porti DRI.

arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Henry memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang sebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Tenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Aris Fariski melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari saganya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Deviana Malaysia, Amrinita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ASEAN. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, kita akan dengarkan azan zuhur untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Wah, yang tentang ini Mas Bagong.
1: Kula sering dendro frene wae lho.
0: Pripun ta ngene frene?
2: Maling lantu ya susah diatur. Nggih. Ora golek raja prana nanging golek kenya
1: saniki.
0: Nah, terus?
1: Ya ini ku maling celutak.
0: Oh. Lho nek lho nek Mas Bagong.
1: Pripun?
0: Niki wong kok terus sa kampung napa sanem?
1: Anggih wae ta.
0: Yo sak kutho.
1: Lah kula bareng tekan kene ora digedhek-gedhek.
2: Maling lantu yo susah diatur, ora golek seraja brana nanging golek kenya. Maling lantu yo ora golek bondo nanging golek wanita wong sak kampung ilang ayune.
1: Iki jenenge mburak.
0: Wah niku nek wong sak kampung ilang ayune kabeh niku ya. Maling edian niku.
1: Nggih mriki ganten sing maling ngoten niku, Bu.
0: Sinten niku? Nggih. Yes.
1: Nek upami kula di ngoten ki nggih nrimo.
3: Iya.
1: Wong nggih bukti ya, Dok. Ning ora negatif lho, positif.
0: Oh, nggih.
1: Lah niku putri sak kota niku nggih kula gogoi kabeh. Gese putri wayang ngoten lho.
0: Lah nggih niki ngrembug
1: bapak malih, Bu.
0: Wah, mat-matan.
1: Nggih. Angger pun entuk. Wes.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimaat atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka, rakyat berhasil mengubah makna tradisi ini. Panjat pinang tidak lagi menjadi simbol penghinaan, melainkan berubah.

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Henti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang, bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang

lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang terkait erat dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang

daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Haji Agus Salim, dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak Pahlawan Nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
2: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka, rakyat

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangraj, Majangraj, Lamongraj, dan Brantasgraj. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangraj, sampai Taman Sapi Twin.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa?

kesehatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek le, Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya Pak, Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh Pak.
1: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga nggak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa.
2: Dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ikuti info prima bergabung bersama dengan Pro Satir RRI Surabaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya bersama Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
3: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
2: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
4: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
2: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasanah melaporkan.
0: TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.
5: TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya, membawa bantuan logistik, alat berat hingga ratusan personel untuk membantu mempercepat pemulihan pasca bencana. Pangko Armada 2, Laksamana Muda TNI GP Alijaya secara rinci menyebutkan, bantuan yang diberikan berupa bahan pokok hingga kebutuhan dasar seperti selimut dan popok untuk bayi. Selain itu, dalam pengiriman bantuan juga dilepas ratusan tim medis dan tim psikologi untuk memberikan layanan kesehatan dan pemulihan psikologi kepada korban.
6: Beberapa kendaraan dari pasukan marinir, ada 9 truk yang akan dibawa di ke daerah bencana, itu memuat dapur laparan dan rumah sakit laparan. Bersama marinir juga nanti ada 1 truk tangki air. Kemudian 1 truk khusus untuk pendingin makanan, 1 bulldozer, dan 1 WHO. Ini untuk membantu nanti melaksanakan pencarian atau merehabilitasi lokasi bencana.
5: Sesuai rencana, KRI Dr. Soeharto dijadwalkan berlayar menuju Maumere, Larantuka, hingga Riung yang menjadi fokus utama dan posko terdepan penanggulangan bencana. Melalui pengiriman bantuan dan pengerahan pasukan ini, diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi di NTT. Faris Yarbo melaporkan.
0: Lion Group mengirimkan lebih dari 1 ton bantuan kemanusiaan dari Bandara Juanda Sidoarjo menuju Kupang NTT untuk korban gempa bumi. Januar Fahmi melaporkan.
7: Lebih dari 1 ton bantuan logistik kemanusiaan dikirim dari Bandara Juanda Sidoarjo ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk membantu korban bencana alam. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air menuju Kupang. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro mengatakan, bantuan tahap pertama terdiri atas 1.000 selimut, 1.000 tikar, serta 1.000 paket sembako dan logistik makanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak.
8: Lebih tertib dan lebih teratur, karena ada beberapa hal yang kadang-kadang mengirimkan bantuan dengan kategori barang-barang yang tidak diizinkan diterbangkan dengan pesawat, dan ini kita sudah memberikan menyampaikan. Jadi kami membatasi hanya barang-barang yang bersifat seperti selimut, kemudian sembako, lalu tikar, dan kebutuhan sehari-hari yang tidak mengandung barang-barang yang berbahaya.
9: Artinya pengirimannya gratis?
8: Kami berikan gratis ya, tapi sampai kepada kapasitas muatan yang ada di pesawat kami. Ya, mungkin setiap ini nanti kita akan tentukan berapa kilo bantuan ini kita akan berikan secara sukarela.
10: Kalau kendalanya seperti apa, Pak? Bagaimana? Kendala pengiriman bantuan ada kendala nggak, Pak?
8: Kalau dari Surabaya ini belum ada kendala.
7: Lion Group menyiapkan tim internal dan koordinasi dengan pemerintah daerah di NTT untuk memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran hingga diterima langsung masyarakat terdampak. Selain menyediakan pengiriman logistik secara gratis, Lion Group tetap menerapkan ketentuan keselamatan penerbangan termasuk pembatasan jenis bantuan dan penyesuaian dengan kapasitas pesawat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra berikut melaporkan.
11: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
12: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
11: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya bagi Jawa Timur.
13: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
11: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
14: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia atau SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Regenerasi tersebut disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja muda. Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, Rabu siang mengatakan kebutuhan regenerasi SDM menjadi perhatian perusahaan. Menurutnya, keberlangsungan industri membutuhkan tenaga muda dengan kompetensi yang sesuai. Diana Rosa juga menjelaskan salah satu langkah regenerasi dilakukan melalui SMK PAL Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut telah lama berdiri dan menjadi bagian dari upaya untuk menyiapkan tenaga terampil.
15: Kami juga, PT PAL juga harus memikirkan bagaimana regenerasinya. Itu kami harus pikir. Oleh karena itu, SMK PAL sekarang ini sudah lama ada ya SMK PAL. Tapi sekarang ada pelatihan dari kelas 1 sampai kelas 3 dia sudah berlatih. Begitu kelas 3 dia langsung masuk crash program. Begitu masuk crash program hanya 2 bulan itu langsung bisa menjadi PKU.
14: Menurut Diana Rosa, pola tersebut memungkinkan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh pembekalan sejak berada di bangku sekolah. Dengan demikian, proses regenerasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Regenerasi SDM menjadi semakin penting bagi PT PAL Indonesia sebagai perusahaan industri strategis nasional. Ketersediaan tenaga kerja terampil dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan produksi dan pengembangan teknologi. Oni Arianto melaporkan.
0: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Cantia berikut melaporkan.
16: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa setempat dan elemen masyarakat. Menurut Kepala Desa Plumbon Kambang, Nur Wakid, insiden bermula saat sejumlah pemuda sedang berada di gapura desa setelah merayakan kegiatan HUT Kemerdekaan RI. Ratusan orang yang mengendarai motor serta menggunakan 3 truk mobil berhenti dan melakukan penyerangan secara brutal ke arah warga.
17: Pertama, kayaknya sedikit tahu-tahu sudah ada ratusan motor dan 3 truk mobil, terus anak itu masuk ke kampung minta tolong, teriakan sama warga, dan di warga tidak begitu banyak orang, jadi dikejar terus sampai anak saya teriak maling-maling dan menyuruh temannya untuk teriak di speaker musola itu. Baru disitulah warga keluar semuanya dan memberikan perlawanan ya semaksimal mungkin. Apapun sudah tidak terkontrol warga, karena urusannya sudah masuk kampung dan menyerang warga. Itu yang saya sayangkan, yang sangat prihatin, kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan menyerang warga kami itu.
16: Akibat kejadian tersebut, 2 warga desa Didi Santoso dan Ulung mengalami luka cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Aji Asari. Selain korban jiwa, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan material, meliputi 2 unit sepeda motor yang dibakar, kerusakan kaca mobil, serta sejumlah rumah warga yang mengalami pecah kaca akibat lemparan benda tumpul dan botol minuman keras yang diduga dibawa oleh para pelaku. Menanggapi insiden ini, pembina redaksi PSNU News, Muhammad Yusro, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mendampingi salah satu korban untuk menempuh jalur hukum dengan membawa laporan resmi ke Polres Jombang.
18: Kita sekarang sedang mengawal salah satu korban yang mendapatkan penganiayaan dan pembakaran motor di daerah Kabo. Setelah ini kita juga akan mengawal kasus-kasus yang lainnya. Sebetulnya kita tidak mungkin menyerang kalau kita belum diserang terlebih dahulu. Kita lihat di CCTV, jam 10, para oknum-oknum yang ingin berbuat gaduh sudah menyiapkan alat-alat yang siap digunakan untuk menyelidiki kita. Salah satu korbannya adalah ini beliau, dan sekarang juga membuat laporan di Polres Jombang.
16: Hingga saat ini, proses pendampingan hukum terus dilakukan guna memastikan para pelaku diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat dan pihak perangkat desa berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Kedepannya, warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga keamanan serta ketentraman di wilayah Jombang dapat senantiasa terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat. Chandianov melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
19: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, guna menjaga kebugaran, LPP RRI Madiun bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Budi Sehat menggelar Medical Check-up MCU bagi seluruh karyawan. Laporan selengkapnya dari Yuswarno.
20: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan kesejahteraan pegawainya dengan mengadakan kegiatan Medical Check-up MCU rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 di lingkungan kantor RRI Madiun. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhirianto mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk mitigasi dini dengan upaya mendeteksi risiko penyakit secara dini demi mendukung produktivitas kerja pegawai.
3: Pertama, alhamdulillah kita bersyukur bahwa masih ada kesempatan untuk digelar MCU. Jadi untuk pegawai RRI Madiun harus memanfaatkan ini benar-benar, karena satu ini adalah APBN, anggaran negara, jadi perlu dipertanggungjawabkan betul. Dan ingat tujuannya bahwa ini adalah untuk mendeteksi kesehatan kita semua.
20: Menurut Kuku, MCU ini wajib diikuti oleh setiap pegawai RRI sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan karyawan tetap terjaga agar mereka dapat bekerja dengan optimal. Sementara itu, Supervisor Marketing Laboratorium Klinik Budi Sehat, Frendi, menyebut tujuan utama pelaksanaan MCU ini untuk memantau kondisi kesehatan serta mendeteksi potensi masalah kesehatan yang bisa mengganggu kinerja peserta. Di mana hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kesehatan peserta.
21: Tujuannya untuk mengecek secara berkala kesehatan dari pegawai. Diharapkannya program tersebut bisa berjalan dengan baik untuk melihat maintenance dari kesehatan pegawai. Kedepannya tidak hanya mengukurkan kewajiban sebagai pengecekan berkala, namun itu menjadi gaya hidup dan tentunya bisa menjadi indikator apabila ada pemeriksaan yang tinggi pada tubuh pegawai akan bisa diantisipasi dari awal.
20: Ia juga berharap MCU ini dilaksanakan minimal setahun sekali untuk mengawal kesehatan para peserta. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
19: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali dikencarkan. Memasuki bulan Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan.
22: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Secara simbolis, kegiatan gerakan balita sehat menuju generasi emas dengan pemberian vitamin A dan PMT lokal itu digelar di Wisma Haji Kota Madiun. Sekitar 120 balita bersama orang tuanya mengikuti kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
23: Untuk kegiatan yang pagi hari ini sebetulnya hanya secara simbolis, karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.
22: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati MKes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
24: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal.
22: Wahyu mengatakan, hingga Agustus ini, cakupan pemberian vitamin A di Kota Madiun telah berada di kisaran 30-40%. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal posyandu integrasi layanan primer ILP di masing-masing kelurahan. Saat ini Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiyati di RRI Jember. Eti, silakan.
25: Terima kasih, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kecamatan Weringin, Kabupaten Bondowoso menggelar Karapan Sapi. Acara ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. M. Samsudi melaporkan.
2: Pemerintah Kecamatan Waringin kembali menggelar pertunjukan budaya karapan sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Waringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
4: Budaya yang turun-temurun

0: Sementara itu, Camat Wringin Misiono mengatakan pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi karapan sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sebagai masyarakat Wringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
1: Ya, sementara itu kirab budaya Anca Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Anca Agung diarak. Diana Dinar melaporkan.
2: Kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Ancak Agung berbentuk segitiga dengan tinggi 1 meter dipenuhi buah dan tumpeng nasi kuning atau nasi kebuli diarak sejauh 500 meter. Kali ini kirab budaya Ancak Agung berbeda dari sebelumnya. Arak-arakan Ancak Agung dilakukan dari dua arah yang dinamai Ancak Lake dan Ancak Bini, yang artinya laki dan perempuan. Arak-arakan Ancak Lake dipimpin oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo, berjalan dari arah barat mulai dari kantor Pemkab Situbondo menuju alun-alun. Sedangkan Ancak Bini berjalan dari arah timur dipimpin oleh Wakil Bupati Ulfia dari Jalan Irian Jaya menuju alun-alun Situbondo. Keduanya bertemu di alun-alun, tepatnya di depan pendopo. Saat bertemu, keduanya saling bertukar ancak, lalu menikmati atraksi dari peserta Ancak Agung yang juga diikuti oleh umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo. Kata Bupati, keterlibatan umat Kristen dan Buddha merupakan wujud nyata moderasi beragama untuk memperkuat hubungan baik antar umat beragama. Sementara itu, salah satu peserta Ancak Agung dari UMKM Irian Jaya Naik atau IJN, Sasa Natasha, mengaku butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan Ancak Agung yang dibuat oleh komunitasnya. Sebab Ancak Agung sebagai ungkapan sukacita umat Islam dalam menyambut hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Jadi sangat mepet sekali, tapi kita berusaha semaksimal mungkin kita membuat ancak besar ya, ancaknya yang sesuai dengan speknya, ukurannya 1 meter, tingginya tinggi sekali kita gitu.
2: Kirab budaya Ancak Agung merupakan acara tahunan yang digelar Pemkab Situbondo dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi ke-208 sekaligus HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
4: Terima kasih, Eti. Saudara, program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat disebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar. Dinda Alivia melaporkan.
5: Program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat tersebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Sekolah Rakyat terintegrasi dua Kota Blitar menjadi salah satu sekolah yang menjalankan program tersebut. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun pertama pelaksanaannya di Kota Blitar. PIC, Sekolah Rakyat Kota Blitar dari Kementerian Sosial, Romal Sinaga mengatakan keberadaan sekolah rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan sekaligus membangun masa depan siswa dan keluarganya. Siswa yang memiliki prestasi akan mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kementerian Sosial telah menyiapkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Lulusan SMA sekolah rakyat yang berprestasi bahkan berpeluang tolong diarahkan ke sekolah Garuda ataupun sekolah kedinasan. Program tersebut juga menyasar keluarga siswa. Pemerintah akan memberikan pemberdayaan terhadap keluarga agar peningkatan pendidikan anak dapat berjalan beriringan dengan perbaikan kondisi ekonomi keluarga.
6: Kami berharap ini adalah tahun pertama di Sekolah Rakyat Blitar. Kami berharap pemerintah Kota Blitar terus mengawal proses ini agar Sekolah Rakyat terus berjalan on the track.
5: Wali Kota Blitar Syaukul Muhyibin menyambut positif mulai beroperasinya Sekolah Rakyat di Kota Blitar. Ia berharap para orang tua dapat memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah dalam mendampingi tumbuh kembang dan proses pendidikan anak, mulai dari perkembangan pendidikan hingga kondisi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah.
6: Kami tadi melihat siswa-siswi Sekolah Rakyat luar biasa, berbahagia semuanya. Orang tuanya juga berbahagia karena Sekolah Rakyat ini betul-betul ya, betul-betul untuk semua.
5: Lebih lanjut, ia berharap pola pendampingan tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh siswa. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumatera bersama Ani Purnama. Silakan Ani.
7: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat di Bank Sampah Tunggak Jati Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
8: Peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah organik dan anorganik melalui praktek pembuatan Eco Enzim dan Eco Brick di Bank Sampah Tunggak Jati Desa Pemolokan, Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang diinisiasi Arasal Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid ini diikuti perwakilan siswa dan guru dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Para peserta membawa bahan dari rumah masing-masing seperti kulit buah, sisa sayuran, molase, botol plastik, dan kantong plastik bersih. Mereka kemudian mendapatkan materi dan praktek langsung pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim serta sampah plastik menjadi ekobrik. Ketua Arasa Sociopreneur Action Makalofri Iskandar mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dari lingkungan keluarga.
9: Tujuan kami melaksanakan program workshop ekoenzim dan ekobrik ini ingin memberikan insight baru kepada generasi muda agar mereka memiliki skill dan ilmu baru tentang pengolahan sampah, yang mana memang hari ini ancaman kita bersama krisis iklim dan darurat sampah, dan ini harus segera diatasi atau diberikan skill baru bagi anak muda.
8: Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Setelah pelatihan praktis, kegiatan akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung pengolahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
7: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti. Silakan Fresti.
10: Terima kasih rekan Ani. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Baik, pendengar Rosa Terari Kediri, di kebersamaan kita Kediri sore ini bersama saya Lia Aulia ya, mengucapkan selamat sore ya, selamat menuntaskan aktivitas Anda di hari Rabu kali ini tentunya, dan kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda ya, sambil menemani Anda pulang dari aktivitas masing-masing atau menuju ke tujuan masing-masing begitu. Dari pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama dengan Polres Trenggalek mengembangkan budidaya bawang putih di wilayah dataran tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mendukung swasembada nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas tersebut. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin bersama dengan Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya melakukan penanaman bawang putih di Desa Karanganyar, Kecamatan Pule, Trenggalek. Dan Bupati Nur Arifin mengatakan penanaman tersebut merupakan inisiasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dilaksanakan serentak di 17 provinsi termasuk di Trenggalek. Menurutnya, Trenggalek ini memiliki potensi untuk mengembangkan bawang putih karena sejumlah wilayah berada pada ketinggian sekitar 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut atau MDPL ya. Namun budidaya bawang putih masih menjadi tantangan karena komoditas tersebut belum banyak dibudidayakan petani di Trenggalek. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan 150 kg bibit bawang putih varietas lumbu hijau untuk ditanam pada lahan seluas 0,2 hektar di Desa Karanganyar. Sebanyak 8 petani yang tergabung dalam beberapa kelompok tani dilibatkan dalam penanaman tersebut. Arifin mengatakan hasil penanaman akan dievaluasi sekitar 3 bulan mendatang. Jika berhasil dipanen, pengembangan budidaya bawang putih akan diperluas. Ia berharap peningkatan produksi bawang putih dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor sekaligus membantu menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi komoditas tersebut. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya mengatakan penanaman bawang putih tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Program tersebut dilaksanakan di 4 kabupaten yakni Malang, Pasuruan, Magetan, dan juga Trenggalek. Di Trenggalek penanaman tahap awal dilakukan pada lahan seluas 0,2 hektar. Jika hasil panen dalam 3 bulan mendatang menunjukkan hasil yang baik, pengembangan ditargetkan mencapai 1,5 hektar. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Imam Rohadi, mengatakan wilayah dataran tinggi di daerah tersebut memiliki potensi untuk pengembangan bawang putih, terutama di Kecamatan Pule dan juga Bendungan.
1: I call your mind. Your eyes and nose, your lips, they so divine. Every minute, every second, always on my mind.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Baik, pendengar, informasi mengenai pemandangan megahnya Bandara Doha Kediri menjadi daya tarik tersendiri dalam lomba kerak jalan tingkat sekolah dasar sekecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Para peserta tampak antusias melintasi rute yang menyuguhkan keindahan ikon baru Kediri tersebut. Sebanyak 61 regu tingkat SD turut memeriahkan gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan berlangsung meriah dengan dukungan masyarakat di sepanjang rute start dari lapangan KDMP Grogol dan finish di lapangan desa Sembak, Kecamatan Grogol, yang berada di tidak jauh dari kawasan bandara, ya. Ketua Satu Panitia Hari Besar Nasional PHBN Kecamatan Grogol Suprianto menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Kemarin juga dirasakan oleh peserta, salah satu peserta dari SDN Grogol 2, Halis Nur Isabella, mengaku senang mengikuti lomba baris tersebut. Menurutnya, kegiatan ini selain menambah kedisiplinan dan pertemanan, juga bisa melihat langsung keindahan Bandara Doha Kediri dari dekat. Sementara itu, guru SDNU Muslim Cendekia Grogol Rina mengatakan persiapan baris berbaris telah dilakukan sejak lama. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi siswa untuk meneruskan perjuangan bangsa sekaligus mengenal potensi di daerahnya masing-masing.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, di kebersamaan kita selanjutnya ada Galeri Budaya Nusantara untuk Anda. Dan seperti lagu pembuka di Galeri Budaya Nusantara sore hari ini, lagu-lagu Ambon atau Maluku ya, yang mana ada informasi terkait kekayaan Indonesia, kesenian atau tradisi dari Ambon yang akan kita bahas, yakni ada bambu gila. Jadi sebuah permainan tradisional masyarakat Ambon yang kental akan aura mistisnya. Masyarakat Maluku mengenal suatu kesenian tradisi unik yang erat hubungannya dengan nuansa mistis bernama bambu gila. Konon, pendengar, permainan bambu gila yang memiliki nama asli Barama Sewel ini sudah ada sebelum tersebarnya agama Islam dan Kristen di tanah Maluku. Cara memainkan bambu gila sangat sederhana. Para pemain hanya memeluk dan menahan laju bambu yang bergerak melonjak sesuai dengan kemauan sang pawang. Sebelum permainan bambu gila dimulai, sang pawang bertugas membakar kemenyan yang dibawanya menggunakan wadah dari tempurung kelapa. Asap dari pembakaran menyan kemudian dimasukkan ke dalam bilah bambu. Proses ini menjadi penting dalam permainan tradisional bambu gila karena proses ini merupakan upaya untuk mengundang sesuatu yang gaib untuk masuk dan menggerakkan bambu. Nah, ketika pawang sudah berhasil memasukkan sesuatu yang gaib ke dalam bilah bambu, maka bambu dengan sendirinya akan bergerak. Para pemain harus memeluk dan menahan laju bambu di bawah kuasa sang pawang. Sepanjang permainan, sang pawang terus mengendalikan bambu dengan meneriakan mantra-mantra seperti Hai Barama Suel. Bambu tersebut tidak akan berhenti bergerak sampai sang pawang memberitikannya untuk berhenti. Dalam masyarakat Maluku yang masih tradisional, aura mistis dalam permainan bambu gila akan terasa sangat kental ya. Pasalnya orang-orang yang boleh memainkan bambu gila bukanlah orang sembarangan, melainkan mereka yang sudah terpilih. Para pemain diharuskan bertelanjang dada, mengenakan atribut serba merah, termasuk pada celana dan ikat kepala. Permainan berlangsung dengan iringan musik. Semakin cepat musik yang mengiringi, semakin liar dan cepat gerakan pada bambu. Yang umumnya permainan tradisional dimainkan oleh 7 orang atau bisa lebih, tergantung pada panjangnya bambu yang digunakan.

Baik, pendengar, kita masih membahas tentang bambu gila, salah satu tradisi yang ada di masyarakat Ambon atau Maluku, ya, yang mengandung aura mistisnya begitu ya. Jadi walaupun ada pawang yang seorang manusia, tapi juga dikendalikan oleh hal-hal gaib atau yang gaib yang masuk melalui pembakaran menyan, ya, yang mana asapnya dari pembakaran tersebut masuk ke dalam bilah bambu, ya. Jadi bambu yang sudah tadi ada tradisi bakar menyan, terus ada pawangnya, itu memang sulit untuk mengendalikan. Makanya ini banyak orang memegangnya, memeluknya, menahan laju bambu ini agar tidak kemana-mana, ya, karena memang ini namanya saja sudah bambu gila begitu ya. Dan aura mistis dalam permainan bambu gila memang terasa sangat kental ya. Orang-orang yang boleh memainkan bambu gila ini bukan yang sembarangan, tapi mereka yang sudah terpilih. Para pemain diharuskan bertelanjang dada, mengenakan atribut yang serba merah, ya, kayak pakaian wajibnya, ya, ada musiknya untuk mengiringi, dan bambu gila ini pasti liar karena sudah ada aura mistisnya, ada aura gaibnya, dan cepat dalam gerakan pada bambu ini, ya. Dan bambu yang dipilih dalam permainan ini pun juga tidak sembarangan, pendengar. Bambu diambil dari hutan dengan melalui ritual khusus. Bambu yang dipilih biasanya bambu berdiameter 8 hingga 10 cm dan dengan panjang mencapai 3 meter atau lebih. Bambu yang sudah dipilih kemudian diikatkan kain pada kedua ujungnya dan diperlakukan secara khusus layaknya manusia. Permainan bambu gila merupakan salah satu kekayaan tradisi yang dimiliki Nusantara. Salah satu permainan rakyat yang bersumber dari kebudayaan Maluku yang adiluhung. Baik, tadi mendengar di sore hari ini kita membahas tentang bambu gila, permainan tradisional masyarakat Ambon yang kental akan aura mistisnya. Kita bertemu lagi di Galeri Budaya Nusantara edisi selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri, salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri budaya, menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
2: Tiba-tiba ngamuknya, saya nggak tahu, cuman waktu itu ada anak nongkrong di gapura yang habis lihat kegiatan HUT kemerdekaan di dusun bersama teman-teman pemuda Gambang Bersatu. Itu cuma 2 orang, lainnya sudah tidur semuanya.
0: Sari berita, Kelurahan Pakelan gelar jaranan dan barongsai meriahkan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Insiden penyerangan oleh oknum perguruan silat di Jombang, warga menjadi korban. Inilah Warta Kediri selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, Kelurahan Pakelan gelar jaranan dan barongsai meriahkan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Laporan Anne Kusuma.
3: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan pada hari ini juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan, Sundariani, menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
4: Ingin menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
3: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
1: Kelurahan Pakelan adalah satu heritage cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri budaya, menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
3: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Insiden penyerangan oleh oknum perguruan silat di Jombang, warga menjadi korban. Laporan Santia.
5: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa setempat dan elemen masyarakat. Menurut Kepala Desa Plumbon Kambang, Nur Wakid, insiden bermula saat sejumlah pemuda sedang berada di gapura desa setelah merayakan kegiatan HUT kemerdekaan RI. Ratusan orang yang mengendarai motor serta mengundang akan 3 truk mobil berhenti dan melakukan penyerangan secara brutal ke arah warga.
2: Pertama kayaknya sedikit tertahu-tahu sudah ada ratusan motor dan 3 truk mobil, terus anak itu masuk ke kampung minta tolong, teriakan sama warga, dan di warga tidak begitu banyak orang, jadi dikejar terus sampai anak saya teriak maling-maling dan menyuruh temannya untuk teriak di speaker musola itu. Nah, baru disitulah warga keluar semuanya dan memberikan perlawanan ya semaksimal mungkin. Apapun sudah tidak terkontrol warga karena urusannya sudah masuk kampung dan menyerang warga. Itu yang saya sayangkan, yang sangat prihatin kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan menyerang warga kami itu.
5: Akibat kejadian tersebut, dua warga desa Didi Santoso dan Ulung mengalami luka cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Aji Asari. Selain korban jiwa, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan material meliputi dua unit sepeda motor yang dibakar, kerusakan kaca mobil, serta sejumlah rumah warga yang mengalami pecah kaca akibat lemparan benda tumpul dan botol minuman keras yang diduga dibawa oleh para pelaku. Menanggapi insiden ini, pembina redaksi PSNU News, Muhammad Yusro, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mendampingi salah satu korban untuk menempuh jalur hukum dengan membawa laporan resmi ke Polres Jombang.
6: Kita sekarang sedang mengawal salah satu korban yang mendapatkan penganiayaan dan pembakaran motor di daerah Kabo. Setelah ini kita juga akan mengawal kasus-kasus yang lainnya. Dan sebetulnya kita tidak mungkin menyerang kalau kita belum diserang terlebih dahulu. Kita lihat di CCTV, jam 10, para oknum-oknum yang ingin berbuat gaduh sudah menyiapkan alat-alat yang siap digunakan untuk menyingkirkan kita. Salah satu korbannya adalah ini beliau, dan sekarang sudah membuat laporan di Polres Jombang.
5: Hingga saat ini, proses pendampingan hukum terus dilakukan guna memastikan para pelaku diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat dan pihak perangkat desa berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Kedepannya, warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga keamanan serta ketentraman di wilayah Jombang dapat senantiasa terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat. Chantianov melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Kita beralih ke kabar lain. Momentum HUT RI ke-81, harga ayam potong di Kediri tembus Rp42.000. Selengkapnya disampaikan Anna Kusuma.
3: Pada momentum HUT Republik Indonesia ke-81, harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Aulia, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
7: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh Mas, yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan, akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
3: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
8: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pintar-pintar bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
3: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Jombang gelar aksi merah putih PGIS rangkul lintas sektor bagikan bendera demi perkuat cinta tanah air. Informasinya disampaikan Santia.
5: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat Kabupaten Jombang bersama lintas sinode gereja dan elemen masyarakat menggelar aksi pembagian bendera merah putih sebagai wujud gerakan cinta tanah air. Kegiatan ini merupakan respon atas surat edaran Bupati Jombang serta wujud syukur atas kemerdekaan yang dipandang sebagai anugerah Tuhan. Koordinator lapangan sekaligus koordinator PGIS Jombang, dia menjelaskan bahwa kegiatan kolaboratif ini tidak hanya melibatkan unsur gereja dari 11 sinode yang tergabung dalam PGIS, tetapi juga menggandeng organisasi kemasyarakatan lain seperti Jaringan Islam Anti Diskriminasi.
9: Jadi ini memang awalnya adalah dari PGIS. Karena kan PGIS sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Kota Jombang, itu juga mendapat sebagian dari surat edaran Bupati ya, terkait dengan bagi kami itu gerakan cinta tanah air. Jadi membagikan gerakan, membagi bendera kepada masyarakat. Nah, kami berpikir bahwa itu adalah salah satu hal yang baik, mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mencintai dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan itu seturut dengan pemahaman gerejawi kami, kekristenan kami, bahwa kemerdekaan itu juga bagian dari anugerah Tuhan. Memang kalau ini hanya gereja, tetapi kami mengundang dari JIAD juga, Jaringan Islam Anti Diskriminasi, meskipun material tetap dari kami semua. Kalau soal gereja-gereja, ini lintas sinode ya, ada 11 sinode gereja yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Harapannya melalui kegiatan ini tentu saja rasa cinta tanah airnya terbangun dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kita tidak hanya sekedar ngomel dan mengeluh, tapi kita juga terpanggil untuk berkarya memperbaiki keadaan. Karena ini adalah anugerah Tuhan.
5: Dia menambahkan, aksi pembagian bendera ini bersifat insidental tahun ini guna merespon ajakan bersama dari Bupati beserta seluruh organisasi perangkat daerah dan ormas di Jombang. Melalui momentum ini, ia berharap rasa cinta tanah air di tengah masyarakat dapat semakin terbangun. Santeno melaporkan.
0: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Selamat petang untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih stay tune ya bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya petang hari ini hingga Kediri malam nanti pukul 12 malam. Kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang malam ini. Begitu juga Anda boleh bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah. Mungkin masih berkaitan dengan semarak bulan Agustus, silakan ya Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar masyarakat Indonesia kiranya perlu mewaspadai dampak El Nino yang diperkirakan semakin kuat dan berpotensi berkembang menjadi episode yang sangat kuat di akhir 2026. Bukan hanya persoalan cuaca panas dan berkurangnya hujan, fenomena iklim ini pendengar juga bisa mempengaruhi berbagai komoditas yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kopi, gula, bahkan juga coklat pendengar. Badan Perakiraan Cuaca Amerika Serikat juga memperkirakan peluang lebih dari 90% terjadinya El Nino yang sangat kuat di musim gugur dan musim dingin 2026 hingga 2027. Laporan Reuters di tanggal 18 Agustus kemarin juga menyebutkan bahwa El Nino bisa meningkatkan suhu, mengubah pola curah hujan, serta mengganggu produksi pertanian di berbagai negara. Dampaknya menjadi perhatian karena sejumlah negara tropis merupakan pemasok utama komoditas dunia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau kita berbicara berkaitan dengan El Nino, jadi El Nino ini adalah fenomena iklim yang terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian timur Samudra Pasifik menghangat akibat melemahnya angin pasat. Fenomena ini juga muncul secara alami setiap 2 sampai dengan 7 tahun dan biasanya berlangsung sekitar 9 hingga 12 bulan. El Nino bisa menyebabkan kenaikan suhu secara global. Di sejumlah wilayah, termasuk Asia Selatan dan Asia Tenggara, Australia dan Afrika bagian selatan, fenomena ini pendengar biasanya berkaitan dengan kondisi yang lebih kering. Sebaliknya, beberapa wilayah lain justru bisa mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Bagi negara-negara penghasil komoditas tropis, perubahan pola cuaca bisa menjadi persoalan yang sangat serius. Petani harus menghadapi kondisi yang tidak menentu, mulai dari kekeringan, suhu yang ekstrim, hingga hujan yang berlebihan. Nah, Indonesia termasuk negara yang penting dalam rantai pasok sejumlah komoditas tropis dunia.

dampak El Nino tidak berhenti pada persoalan cuaca, pendengar. Jika produksi turun, pasokan kopi dunia pun juga ikut tertekan, dan kondisi ini kemudian berpotensi mempengaruhi harga kopi di pasar global, dan pada akhirnya harga yang dibayar konsumen pun juga akan semakin tinggi.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap

nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dan tanaman tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Jadi dampak Super El Nino bagi masyarakat Indonesia bahkan juga Vietnam tidak hanya berkaitan dengan kopi ya, yang menjadi salah satu komoditas utama di dunia atau secara global. Dampak El Nino berdengar juga bisa merembet ke komoditas lain yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah coklat. Bahan utama pembuatan coklat adalah kakao ya. Menurut perusahaan investasi Wisdom Tree, setiap episode El Nino kuat dalam 55 tahun terakhir selalu juga diikuti penurunan produksi kakao. Pantai Gading dan Ghana ini merupakan dua produsen kakao terbesar dunia dan bersama-sama menyumbang sekitar separuh produksi global. Untuk El Nino sebelumnya yang berlangsung sekitar pertengahan tahun 2023 hingga pertengahan 2024, bahkan juga disebutkan untuk Afrika Barat awalnya justru mengalami hujan yang sangat jauh lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini membuat tanaman kakao rentan terkena penyakit jamur. Setelah itu cuaca berubah menjadi sangat panas dan kering. Angin harmatan yang lebih kuat dan kering dari biasanya menyebabkan pohon kakao yang sudah melemah kehilangan bunganya. Kegagalan panen ini pendengar juga diikuti mendorong harga kakao melonjak. Harganya pada waktu itu ya bahkan hampir 3 kali lipat di tahun 2024 dan sempat menembus lebih dari $12,000 Amerika Serikat per tonnya. Lantas bagaimana dengan gula? Nah, komoditas lain yang berpotensi terdampak ini adalah gula, pendengar. Dampaknya beda-beda juga ya, tergantung negara. Di Brasil, contohnya, produsen gula terbesar dunia, El Nino biasanya membawa hujan berlebih pada paruh kedua tahun. Kondisi tersebut bisa mengganggu proses panen dan menurunkan kualitas tebu. Sementara itu di India dan Thailand, pola cuaca El Nino biasanya menyebabkan curah hujan yang sangat rendah selama musim monsun. India bahkan perkirakan curah hujan pada musim monsun 2026 menjadi terendah dalam 11 tahun terakhir dengan curah hujan pada periode Juni hingga September diperkirakan hanya sekitar 90% dari rata-rata. Hegepoint memperkirakan El Nino moderat saja bisa memangkas produksi gula India sekitar 1 juta ton. Namun dampak terhadap gula tidak selalu berarti harga akan terus naik. Hujan yang lebih tinggi di wilayah produksi gula Brazil justru bisa membantu produksi untuk musim berikutnya. Karena itu dampak El Nino terhadap harga komoditas juga sangat bergantung pada suatu negara, waktu dan jenis tanaman yang terdampak. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Jadi bagi masyarakat Indonesia, mendengar persoalan ini penting ya, karena Indonesia tidak hanya menjadi produsen tetapi juga konsumen berbagai komoditas yang produksinya sangat bergantung pada kondisi cuaca global.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program Wartiga Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluhan Merah Putih.
3: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
5: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
6: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,99% sudah pulih.
5: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
4: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
5: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan

0: Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
1: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
0: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
2: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
0: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
4: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
5: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
4: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
6: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
5: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta. Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
7: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
9: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
10: Berapa jumlahnya?
9: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
7: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
9: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
8: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
7: Membantu pemeriksaan khusus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Dan ada PT yang mengundang saya.
10: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
7: Sebagai penyanyi. Iya, jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
10: Jadi secara profesional itu?
7: Secara profesional, oh, ya. Itu saja.
10: Itu aja yang dikonfirmasi?
7: Iya,
10: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
7: Sekitar 29.
10: Itu aja, tapi terkait soal
7: terkait,
10: bagaimana?
7: Terkait, ya. Saya dulu terkontrak nyanyi 2017 sampai 18.
10: Oke. Okay.
7: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
10: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
8: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
12: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
11: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
12: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
13: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
12: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: This is very impressive and it shows the way.
15: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
16: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
15: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
17: It's a very nice country. I love it.
18: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
15: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
19: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
15: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
20: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
21: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
20: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
22: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
20: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
0: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Saya juga berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya. Paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

swastiastu. Om avignamastu namasidam. Om anugraha manuhara deva datta anugrahaka. Archanam sarva pujanam nama sarva anugrahaka. Dewa Dewi Maha Siddhiyadnya Nganir Malatmaka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Dirgayusa Nirwigna Sukavrita Om Hring Anugraha Arcani Nama Suaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, dan Maha Pemberi Anugrah. Engkau adalah segalanya. Anugerahkanlah kepada hamba semua kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup kami selalu bermanfaat. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Guru Suci. Semua guru itu adalah mulia. Tetapi tidak semua guru itu hatinya, pikirannya jernih maupun suci. Namun, kesucian itu ada pada setiap orang yang mampu mengaplikasikan dirinya manakala pikirannya, kata-katanya, dan perbuatannya senantiasa suci. Kesucian daripada semua guru itu, itu tergantung daripada kadar, tergantung daripada prosentase kesucian itu yang sudah barang tentu antara guru biasa, guru suci sudah tentu berbeda. Seorang guru di sekolah yang mengajarkan kepada anak didiknya suka emosi, suka berbicara sehingga menyinggung perasaan anak-anak, suka berbicara keras, suka berbicara yang begitu boleh dikatakan tidak mendidik, yang menyebabkan anak didiknya itu menjadi stres, yang menyebabkan anak didiknya itu menjadi a priori terhadap sekolah, yang menyebabkan anak didiknya itu malas ke sekolah, yang menyebabkan anak didiknya itu justru depresi terhadap sekolah yang khususnya diajarkan oleh guru tersebut. Ini sudah barang tentu adalah subjektif. Saya katakan sekali lagi, ini sudah barang tentu adalah subjektif. Di mana nilainya itu adalah relatif. Dari sudut mana memandang hal tersebut. Nah, sudah barang tentu guru yang model seperti ini perlu meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang guru, sehingga guru tersebut perlu mengevaluasi perilakunya sehingga akan tercapai pengendalian diri seorang guru yang sangat mulia. Perlu pembelajaran, perlu introspeksi diri, perlu penyadaran diri bahwa yang terkandung, yang melekat di dalam dirinya adalah seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar. Umat Sedharma yang berbahagia, manakala kita menemui seorang guru yang seperti itu, secara tidak langsung prosentase kesuciannya itu berbeda dengan manakala kita menemukan seorang guru yang sangat bijak, sopan santun, suci, perilakunya patut digugu dan ditiru. Inilah yang dikatakan guru suci. Di dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan acarya, guru besar, guru yang sudah mumpuni sekali sehingga mampu menjadikan orang lain itu bersinar. Ibarat pelita
pelita itu memberikan sinar kepada sekelilingnya, dan sekelilingnya itu juga nampak cemerlang, nampak jelas. Nah, umat sedharma yang berbahagia, api suci, agni, nyala lilin, nyala dupa, nyala dipa, itu disebut dengan api suci. Secara spiritual, secara rohani, api dewa agni itu, dewa Brahma itu, ya, merupakan guru bagi para pertapa, merupakan guru bagi mereka yang telah tersucikan dwijati, merupakan guru bagi mereka seseorang yang telah tersucikan ekajati, seperti pemangku, pinandite, wasi, dan lain sebagainya. Umat sedharma yang berbahagia, adapun Brahmana, guru suci, ya, itu adalah gurunya bagi sang kesatria. Makanya ketika raja zaman dulu didampingi oleh Brahmana atau Purohito sebagai penasehat, sebagai pendamping raja itu untuk melaksanakan roda pemerintahan. Nah, umat sedharma yang berbahagia, di saat ini sering sekali kepala daerah melakukan doa bersama yang didampingi, di mana pendoanya itu adalah tokoh-tokoh agama yang zaman dulu disebut dengan Purohito. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Chanakya Nitya-sastra dikatakan bahwa Vaisya itu dan Sudra itu adalah guru bagi seorang istri, itu adalah suami. Guru bagi seorang Brahmana itu adalah Agni. Guru bagi seorang Ksatria, Vaisya dan Sudra adalah Brahmana. Umat sedharma yang berbahagia, tamu itu ketika kita didatangi oleh tamu, ya, ketika kita di rumah didatangi oleh tamu, tamu itu adalah guru bagi semuanya. Baik itu guru bagi sang dwijati, baik itu guru bagi Brahmana, baik itu guru bagi Kesatria, baik itu guru bagi Vaisya, baik itu guru bagi seorang Sudra, profesi sebagai buruh tani, ini adalah seorang tamu. Jadi tamu itu luar biasa, manakala kita mengerti tentang hakikat daripada tamu yang mengunjungi rumah kita. Umat sedharma yang berbahagia, yata caturbih kanakam pariksayate nigar sama cacedana tapa tad.

dan pekerjaannya. Nah, umat sedharma yang berbahagia, sampai kapan bahaya tidak datang? Sampai kapan bahaya tidak datang? Selama itu orang hendaknya merasa takut dan was-was, dan patut kita terus belajar kepada seorang guru agar kita menjadi tenang, agar kita menjadi happy, agar kita menjadi bahagia. Jadi guru itu, ketika seorang murid itu takut, gurulah yang menenang. Ketika seorang murid itu was-was, guru pula lah yang menenangkan. Ketika seorang murid itu merasa tidak nyaman, maka guru juga yang memberikan ketenangan agar murid itu tidak was-was, agar murid itu tidak ketakutan. Nah, begitulah betapa luasnya apa fungsi atau hakikat daripada menjadi seorang guru, apalagi seorang guru suci. Guru suci itu adalah seorang yang patut diteladani, seorang yang patut dipercaya, seorang yang suci, dan seorang yang memberikan vibrasi spiritual yang begitu dalam kepada orang yang ada di sekelilingnya. Umat sedharma yang berbahagia, kita semua mesti harus memikirkan hal ini secara mendalam, bahwa seorang ibu, seorang perempuan itu hendaklah tidak boleh disakiti oleh siapapun. Kita semua. Kenapa? Karena kita lahir dari seorang ibu. Guru suci pun lahir dari seorang ibu. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini lahir dari seorang ibu. Seorang ibulah yang menjadikan diri kita ada. Seorang ayah, ayah juga yang menjadikan diri kita ini ada. Untuk itu, maka ketika kita menjadi seorang anak, bakti kita kepada guru, hendaklah kita selalu dijadikan hal yang terdepan. Karena guru yang mengantarkan perilaku kita, karena guru yang mengarahkan perilaku buruk kita menjadi perilaku yang baik, karena guru pula yang menjadikan diri kita ditempa sehingga menjadi orang yang lebih bermanfaat, orang yang lebih berguna di dalam lingkungan sosial masyarakat kita. Nah, guru kita menempa diri kita sehingga kita menjadi seorang yang berhasil. Orang tua kita, kedua orang tua kita, ibu kita, bapak kita, ayah kita, menjadikan diri kita. Dan dikatakan di dalam kitab suci bahwa anak itu adalah merupakan refleksi daripada orang tua. Kita sebagai seorang anak itu merupakan sebuah refleksi daripada ibu dan bapak kita. Sehingga ibu dan bapak kita itu disebut sebagai seorang guru rupaka. Guru yang menjadikan diri kita ini ada. Ketika kita lahir ke muka bumi ini, dari rahim seorang ibu kita, maka kita diajarkan untuk berbicara. Kita juga diajarkan hidup untuk selalu beretika. Kita juga diajarkan oleh ibu bapak kita agar senantiasa kita melangkah lebih maju dalam kehidupan kita. Kita juga diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita telah punyai ini. Siapa yang mengajarkan bapak dan ibu kita? Guru itu sendiri. Sedangkan guru kita, guru rupaka itu adalah bapak ibu kita. Agni dikatakan sebagai guru suci, iya. Karena Tuhan yang dalam prabawanya sebagai Agni, sebagai saksi, sebagai pemimpin dalam rumah secara spiritual, maka Agni itu adalah seorang guru bagi seluruh umat manusia, terutama bagi seorang Dwijati atau Sang Dwijati, Sang Sadaka. Umat sedharma yang berbahagia,

betapa mulianya guru itu. Maka siapapun yang menjadi seorang guru, hendaklah selalu mengerti tentang hakikat dirinya dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang saya maksudkan selesai dengan dirinya sendiri, sudah. Seorang guru tidak akan membanding-bandingkan dirinya sendiri. Seorang guru dia mengerti tentang hakikat dirinya sendiri. Seorang guru juga mengerti tentang watak tabiat perilaku dirinya sendiri, yang senantiasa manakala sebelum mengajarkan sesuatu kepada murid, maka dia harus memahami dirinya sendiri dulu. Memahami terhadap dirinya sendiri, manakala ada sesuatu yang dia tidak senangi, dia ajarkan kepada murid, apakah pantas? Tidak. Untuk itulah umat sedharma yang berbahagia, orang sama sekali tidak akan bisa menjadi pengatur bagaikan sebagai seorang guru, manakala dia tidak mengatur dirinya sendiri terlebih dahulu. Orang yang telah menguasai nafsu dan telah menguasai keinginannya, tidak suka segala sesuatu hal yang orang tidak senangi, maka dia pun juga seperti itu. Jangan membuat susah orang lain manakala kita tidak senang susah juga. Umat sedharma, ketika orang lain merasa tidak senang, apakah itu yang kita akan katakan? Tidak. Kita harus menghindari itu. Seorang guru harus menghindari. Umat sedharma, guru itu adalah mengentaskan kebodohan umat manusia. Guru itu juga adalah mengentaskan kemiskinan. Tetapi manakala seorang guru yang miskin, bagaimana dia menjadikan mengentaskan kemiskinan orang lain? Seorang guru yang tidak penuh, tidak cukup motivasi, bagaimana dia memberikan spirit kepada orang lain, kepada muridnya? Tidak. Jadi seorang guru awalnya adalah mempunyai motivasi yang tinggi, spirit yang tinggi, sehingga apa yang dipunyainya itulah yang ditularkan kepada anak didiknya, kepada muridnya, kepada sisianya. Orang-orang bodoh ketika kita melihat di lapangan, iri, selalu iri melihat orang bijaksana dan terpelajar. Orang-orang miskin iri hati kepada orang kaya. Para janda iri hati kepada wanita yang masih ada suaminya. Wanita-wanita berkelakuan buruk iri hati kepada wanita yang berbudi pekerti luhur. Iri dalam hal untuk meningkatkan motivasi itu bagus, tetapi iri manakala untuk menciptakan kedengkian, kerusakan orang lain, ini harus dihindari. Iri tetapi termotivasi, tidak membuat celaka orang lain, termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, itu bagus. Namun manakala iri hati itu menjadikan orang lain susah, iri hati itu menjadikan aura negatif dan lain sebagainya, ini harus dihindari. Umat sedharma yang berbahagia, guru itu adalah menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya. Menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya. Dan ilmu pengetahuan itu oleh seorang guru selalu dipelihara dengan cara mempraktekkannya. Jadi guru itu memelihara ilmu pengetahuan dengan jalan praktek. Ibarat teori itu teori aksiologi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang action. Action yang bagaimana? Action yang positif. Action, aksi yang bermanfaat. Bukan aksi yang tidak bermanfaat. Nah, kemuliaan keluarga itu, kemuliaan daripada sebuah keluarga dipelihara dengan tingkah laku yang baik. Guru juga mengajarkan kepada murid, kepada sisianya, yaitu tingkah laku yang baik, budi pekerti luhur,
Dan ketika saya bertanya kepada murid dan mahasiswa, bagaimanakah caranya Ananda untuk mempertahankan, menumbuh kembangkan budi pekerti luhur? Saya dijawab oleh anak-anak kita, saya harus menumbuh kembangkannya dengan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh seorang guru. Mempraktekkan seperti apa? Berbuat baik, melakukan sembahyang, berempati kepada orang lain, beretika kepada orang lain, terus memotivasi diri agar secara ekonomi lebih maju, kita terus memupuk kemuliaan kita, ya, memberikan penghargaan kepada orang lain, memberikan penghargaan kepada orang lain kenatipun kita berbeda, berbeda keyakinan. Itulah cara praktek yang dilakukan untuk mempertahankan, menumbuh kembangkan budi pekerti luhur. Itu semua kita dapatkan dari guru. Saudara yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam wacana Dharma ini. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.

Dengan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, sesaat lagi kita akan ikuti bersama Freedom Jazz Festival bersama dengan program 1 RRI Jakarta yang dirilis secara nasional, di mana ini dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air, di mana LPP RRI bekerjasama dengan Icon Studio Live yang menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival. Terus bersama dengan kami di Kediri malam ini.

0: dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya ready ya.
1: Oke. Okay.
0: Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
0: Boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Berarti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya gak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada jer basuki mau beo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Jadi saya kayak izin gak sambutan Mbak Yeni ya, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan apa, Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak. Saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi?
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya enggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, close dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival-nya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay.
1: Yes, jadi sudah 2024 kali kita, ya? Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan, untuk pembuka lagi nih, Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar-benar.
1: Literally benar. Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 string sih ya bassnya ya. 6 string apa 5 stringnya ya. Jevon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juwita malam Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya.
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun

0: menerima Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
1: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
0: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
0: Sweet 60.
1: Happy terima
0: sweet
1: kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Oh. Yes.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
0: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
0: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
0: Ngobrol bentar mas.
2: Diculik. Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
3: Oke, oke. Siap.
2: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
3: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh Ber, baru.
3: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke.
3: Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
2: Ya.
3: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
3: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke.
3: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, sudah 80
3: jadi
2: negara.
3: Alhamdulillah.
0: Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
3: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya. Yeah.
3: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
0: Ya.
3: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
0: sangat musis. Banyak.
3: Nah ini Nadine Adriana ya.
0: Betul.
3: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini.
0: Nah, ya.
3: Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Berry?
0: Betul mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
3: Masa depan musik
2: Amin.
3: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
2: Yeay. Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
3: Oh ya, Freedom Jazz ini
2: festival ya.
3: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing bukan ini closing sesi ini ya?
0: Betul, closing dari tahun
3: saya
0: ini.
3: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
0: Tahun
3: ini,
0: tahun depan ada lagi mas.
3: Harus terus.
0: Bulan Agustus.
3: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Oh, streamnya. Seru.
0: Masukan yang luar biasa.
2: Ada amin Bapak Ibu.
0: Ada amin.
2: Ada ya.
3: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
2: Sip.
3: Ya.
2: Amin.
3: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
0: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
2: Kayaknya kalau ngomongin musik jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
0: Yes, ini spesial banget karena
2: spill.
0: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini. Usianya usia anak-anak.
2: Masuk bapak kakak ya.
0: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
0: Betul,
2: ya.
0: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget,
0: grass banget. Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto.
2: Okay.
0: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
0: Yes.
2: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Tes tes. Oke. Okay.
1: You wait for Nisi Wardo on saxophone. Yela Permata Saka on bass. Jari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Warka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: kasih.
1: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Atwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Okay, kita boleh ngobrol sebentar. Oh, okay. Yang ini tidak begin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
2: Iya, biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak okay, kita coba lagi, ayo, mari kita coba lagi. Senang, ya.
1: Ada kesulitan gak sih buat Anda sendiri? Apakah ini, kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar.
3: Kan biasa mainnya bareng sama
1: Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
2: Memang menantang sekali.
3: Oh, susah banget.
2: Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Apalagi sebenarnya
3: untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz. Dan masih ingat recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali.
2: Jadi aku aman dan
3: sangat-sangat membantu aku gitu.
1: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
1: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official, di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
4: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
1: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
4: Iya sih.
1: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
4: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year hopefully you can attend as well.
1: Oke. Okay.
4: Nah, ada kalau lagi tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Oke, okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah, ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
4: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh, boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya.
4: Yeah, jadi biar langsung.
1: Yes, yes,
4: ada,
1: yes.
4: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, yeah, kita akan ngobrol.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Yeah. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
0: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
4: iya,
0: tapi kita manggilnya Mbak
4: atau tetap kakak. Budaya kan?
0: Ya, ya budaya ya.
2: Oke. Okay.
0: Mbak Rihaya,
4: syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
0: Mbak
4: ini?
0: Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos, ya.
4: Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari ya, Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
4: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
4: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya, jenis kondenya.
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
4: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
0: Ya.
4: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
4: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
4: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
4: ya.
0: Jadi
4: kita terancam punah untuk
0: ya, kita perlu memikirkan rangka regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
4: manual,
0: tangan ya, ya manual. Dibuat secara manual.
4: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya. tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
4: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga apa kayak Prada ya?
4: Ada pakai Prada. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
4: Nah, tenun Badui deket ya, Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Ya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
4: saya juga.
0: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
4: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
0: Badui,
4: emas.
0: Badui ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten ya.
4: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
4: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya kombinasi nih ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
4: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
4: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket Padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
4: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern sebetulnya ya. Tapi ya. yang unik adalah Jambul Katulistiwa.
4: Ini yang ya. Berikutnya
0: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
4: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
4: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak, oke. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
4: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
4: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan kalung, Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
4: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Oh, mungkin ya.
0: Ya.
4: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
3: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi.
2: Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut, Billy Kebawaan pada bass, Eca Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu.

0: Bu cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment, kita bikin bareng-bareng bertiga.
1: Ya.
0: Lagu barusan judulnya Beats and Effects juga bareng-bareng
1: begini.
0: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
1: Upcoming album, wow. Doakan.
0: So udah langsung siap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass G on the tenor saxophone.
1: Alright.
0: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
1: Wis.
0: Di trumpet ada Ben Yapari.
1: Ben.
0: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns. This new blood, ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
1: Yeah.
0: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
1: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
1: dari Jepang.
2: P Square. Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
0: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
0: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you want to jam with us, stick around.
1: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
1: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini, Bu. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terjemah 4, Matthew 3.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Malam ini. Saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri Malam hingga nanti pukul 12 malam. Dan malam hari ini pendengar, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi terkini di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Pendengar, pemerintah Kota Kediri mendorong seluruh pondok pesantren di wilayahnya memiliki pos kesehatan pesantren atau pos kestren aktif sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan agama yang sehat, aman, nyaman, dan juga ramah bagi santri. Pemkot mencatat ada 68 pondok pesantren di Kota Kediri berdasarkan data Kementerian Agama, dan jumlah ini menjadi potensi besar untuk membangun Kota Kediri sebagai salah satu pusat pendidikan agama yang unggul di Jawa Timur. Namun menurut Wali Kota Kediri, Vinanda Pramaswati, penguatan tidak cukup hanya melalui aspek pendidikan beragama, tetapi juga harus disertai perhatian terhadap kesehatan dan keamanan para santri. Untuk diketahui, pendengar, pemerintah Kota Kediri bersama dengan Dinas Kesehatan sebelumnya sudah melakukan pembinaan kesehatan pesantren. Di tahun 2024 ada 40 pondok pesantren yang sudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan, dan dari jumlah tersebut 35 diantaranya telah memiliki pos kestren aktif. Dan kedepannya Pemkot Kediri ingin cakupan tersebut terus diperluas hingga seluruh pesantren mendapatkan fasilitas dan pendampingan pos kestren.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diperlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Pendengar Dinas Sosial Kota Kediri memastikan ribuan bantuan kemanusiaan dari masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat segera disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sampai dengan malam ini, pendengar, informasi yang kami terima sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi, seluruh bantuan yang terhimpun di kantor Dinsos Kota Kediri telah melalui proses pendataan dan dikemas untuk kemudian segera diberangkatkan menggunakan armada truk. Kepala Dinsos Kota Kediri, Imam Mutakin mengatakan langkah cepat dilakukan agar bantuan yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat Kota Kediri ini bisa segera diterima dan dimanfaatkan para korban bencana. Bantuan yang terkumpul diprioritaskan pendengar untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, termasuk makanan dan nutrisi, perlengkapan bagi kelompok rentan, kemudian juga berkaitan dengan kebutuhan sanitasi dan kebersihan. Dari sektor makanan dan nutrisi, Dinsos mencatat ada 1.362 pieces mie instan, 744 pieces makanan siap saji, 425 pieces saus, 368 pieces air mineral, 303 pieces biskuit, 249 makanan bayi, 120 susu UHT, 30 pieces sarden, kemudian 12 pieces minyak goreng. Sementara itu, pendengar, kebutuhan pengungsian dan kelompok rentan meliputi 357 pieces popok anak, 250 pieces selimut, 164 pembalut, 50 terpal, 36 tenda gulung, dan ada 15 popok dewasa. Untuk kebutuhan kebersihan dan sanitasi, bantuan yang telah terdata antara lain adalah 154 pieces deterjen, 50 kg beras ya, kemudian 25 pieces sabun kemasan dan masing-masing 10 pasta gigi dan sikat gigi. Meski armada bantuan dijadwalkan berangkat esok hari, pendengar, pukul 7 pagi, Dinsos Kota Kediri masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menambahkan bantuan hingga Kamis pagi sebelum keberangkatan. Jadi untuk warga yang hendak menyerahkan bantuan secara langsung bisa mendatangi kantor Dinsos Kota Kediri atau bisa menghubungi narahubung di nomor 0821-3117-4758. Kami ulangi lagi untuk narahubung yang ingin menyalurkan bantuannya bagi saudara-saudara kita di NTT adalah 0821-3117-4758.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka, rakyat berhasil mengubah makna tradisi ini. Panjat pinang tidak lagi menjadi simbol penghinaan, melainkan

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda, hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

Sikat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut, tahan air, tidak mudah kusut, serta tersedia dalam ratusan pilihan warna. Popularitas Haaland membuat produk tersebut semakin diminati, terlebih setelah ia menjadi salah satu pemegang saham minoritas Kaneki sejak 2024 dan meluncurkan koleksi edisi khusus yang langsung habis terjual. Gaya rambut khas Haaland yang diikat rapi dengan Kaneki tidak hanya menjadi identitasnya di lapangan, tetapi juga memicu tren fashion di kalangan penggemar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang

Anda masih mendengarkan Kediri malam ini. Pendengar, Kementerian Kebudayaan mengalokasikan anggaran 2 miliar rupiah untuk penataan display koleksi Museum Daerah Tulungagung sebagai upaya meningkatkan daya tarik sekaligus juga pengalaman edukasi bagi para pengunjung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Ardian Chandra, mengatakan Pemkab Tulungagung telah mengusulkan revitalisasi Museum Daerah kepada Kemenbud sejak 2025 dan mendapatkan persetujuan untuk penataan di tahun 2026 ini. Dijelaskannya juga, penataan display menjadi prioritas karena minat masyarakat mengunjungi Museum Daerah Tulungagung dinilai cukup tinggi. Penataan diharapkan membuat penyajian koleksi lebih menarik dan memberikan pengalaman edukasi yang lebih optimal. Untuk diketahui juga, pendengar, Museum Daerah Tulungagung saat ini menyimpan 1044 objek bersejarah, antara lain arca, koleksi etnografi, replika wajah Kinesis, serta 800 keping uang atau koin kuno. Menurutnya, Pemkab Tulungagung juga akan kembali mengusulkan perluasan museum setelah penataan display selesai dilakukan.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendingan ada satu kutipan manis yang mungkin ini bisa menginspirasi kita semuanya ya. Dunia tidak akan menunggu Anda siap. Dia akan terus berputar dengan atau tanpa Anda di dalamnya. Jadi berdirilah bahkan saat lutut Anda gemetar. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian adalah melangkah juga saat takut itu ada. Seperti adegan terakhir dalam sebuah film, pahlawan tidak menang karena kuat, ia menang karena menolak untuk menyerah di babak yang paling gelap. Anda mungkin bukan siapa-siapa sampai Anda memutuskan untuk menjadi seseorang. Dan jalan ke sana juga mungkin tidak akan mudah. Akan ada yang menertawakanmu, meragukanmu, bahkan meninggalkanmu. Tapi ingat, setiap luka adalah dialog, setiap jatuh adalah plot twist, dan setiap bangkit adalah klimaks yang layak untuk diingat. Jadi, jangan minta hidup yang mudah, mintalah menjadi orang yang cukup kuat untuk menjalaninya.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: ya. Tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi,
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Pendengar, dengan demikian Sela-Sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masato FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kediri pagi ini akan ditemani oleh Rifki Royan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beragam informasi dengan juga program-program menarik, dan tentunya diselingi kompilasi lagu untuk menghibur Anda di kesempatan pagi hari ini sambil berkegiatan di pagi hari ini. Pendengar, juga seperti biasa kami akan hadirkan di awal pagi ini dengan kajian Mutiara Pagi, lalu nanti diikuti dengan Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Kediri Pagi ini pukul 6 lewat 30, dan pukul 7 nya kita akan dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pukul 7.30 kembali kami akan menyapa Pak Anda ya dengan Kediri Menyapa Pagi. Dan pukul 8 nanti kita ada dialog interaktif berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sumenep ya, dengan tema ketika kesehatan jiwa terganggu, yaitu mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Ya, nanti akan disiarkan dari RRI Sumenep bersama dengan Mas Supriyadi. Lalu narasumbernya ada Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi UTM Dr. Setyaningsi SPSIMSI, juga ada Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yuni Evan Pratama SHMM. Lalu ditutup pukul 9 nya nanti ada Jatim hari ini. Nah, pendengar, kajian Mutiara Pagi ini bertemakan Hikayat Ulama dalam Kemerdekaan yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Arwani SPDI yang merupakan pengasuh pondok pesantren Mazraatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Sebelum kita mulai kajian Mutiara Pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-An'am ayat 160.

0: Dibenarkan demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran ayat 160 hingga 161. Semoga kita semua selalu diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi bareng sama Rifki. Pagi hari ini kita masih dalam rangka memperingati atau memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di kesempatan hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan kajian mutiara pagi ini juga tidak lepas dari Hari Kemerdekaan ya, bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Kami akan membahas hikayat ulama dalam kemerdekaan ya, seperti apa hikayat ulama dalam kemerdekaan. Dan kami sudah terhubung ya bersama beliau, Ustadz Arwani. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arwani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar baik ya, Ustadz, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Ya Ustadz, pagi hari ini juga masih dalam rangka ikut memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tema yang kita bahas pada pagi hari ini, hikayat ulama dalam kemerdekaan. Nah, kira-kira seperti apa hikayat ulama dalam kemerdekaan? Untuk itu mukaddimahnya kami persilakan Ustadz Arwani.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para pendengar Radio RRI Kediri di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, tentunya saya mengajak panjenengan sedoyo untuk selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang tiada henti-hentinya selalu memberi kenikmatan kita lahir batin berupa umur panjang, kesehatan, rezeki yang cukup, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan banyak hal lainnya. Begitu, mari kita mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk selalu menganggapai ridho-Nya. Salah satunya adalah dengan cara mengisi waktu-waktu senggang kita untuk belajar kembali tentang syariat, akidah, akhlak dan sebagainya. Pada kajian mutiara pagi hari ini, seperti yang dulu pernah saya sampaikan di awal bulan Agustus, untuk sebagai bentuk rasa bangga kita, rasa syukur kita memasuki bulan Agustus, bulan di mana kita merayakan kemerdekaan kita. Nanti selama 4 minggu kajian kita akan sedikit membahas syariat, dalil dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan kemerdekaan kita. Untuk edisi kali ini kita akan mengulik sedikit darah perang ulama dalam kemerdekaan negara bangsa kita tercinta ini. Penting ini kita kaji, kita ulas, kita dengarkan sejarah tersebut agar kenapa kita tidak lupa bahwasanya kemerdekaan kita itu diperoleh, dicapai, didapatkan dengan peran masyarakat bagi berbagai. Artinya mereka-mereka yang terlibat dari berbagai macam kategori masyarakat itu tidak boleh kita lupakan perannya dan jaringan. Oleh karena itu tindakan kita kasih nak itu kita mulai dengan cara tentang ulama kita yang bernama Pangeran Diponegoro yang merupakan bisa kita masukkan sebagai kategori peletak pondasi kemerdekaan-kemerdekaan atau pejuang-pejuang kemerdekaan di tanah Jawa dan sekitarnya. Banyak cerita-cerita kita, saya pribadi dari kalangan pesantren meyakini bahwasannya beliau adalah punjer dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan perangnya beliau yang terjadi selama 5 tahun, akhirnya sebelum beliau akhirnya ditangkap kemudian diasingkan di Sulawesi, penempat di sana. Dari semangat beliau pejuang kemerdekaan Pangeran Diponegoro, beliau kemudian menyebarkan anak buah atau santri-santri beliau dan ketua beliau untuk menyebar menyebarluaskan, menggepok tularkan semangat kemerdekaan dengan sebuah simbol yang sangat terkenal di kalangan kita, yaitu apa, pendirian sebuah masjid yang di sebelahnya itu terdapat pohon sawo. Kalau ceritanya orang-orang sepuh, ketika ada masjid kok di sebelahnya ada pohon sawo, maka itu adalah lambang dari para pengikut Diponegoro. Mereka ditugaskan untuk menyebarluaskan, untuk keluarkan semangat-semangat kemerdekaan. Seperti masjid di kampung saya ini, itu juga saya kecil sampai akhirnya sebelumnya terbang karena apa namanya, ada pelebaran jalan, ada pohon sawonya. Dan kita loncat ke daerah Pondok Ngingasung, itu ada seorang Kiai sepuh Syekh Nawawi Ringinagung atau kita sebutnya Mbah Yai Teling, gitu kan. Sampai sekarang pondoknya masih ada, sawonya juga masih ada. Kemudian cerita dari orang tua saya, Mbah Yai Nawawi Ringinagung itu meninggal sebelum kemerdekaan. Di situ beliau meninggalkan satu kayak apa mas? Kayak gitu loh, apa itu namanya, kayak gubuk. Nah, gubuk itu ditempati sama beliau sebelum, saat beliau uzlah di akhir hayatnya. Gubuk bekas yang ditempati oleh Mbah Yenawri Nagung itu dijadikan jimat. Itu ya kayak apa ya, kayak pegangan dalam bahasa, kalau dalam orang Jawa mungkin kayak kris atau apa itu, mungkin apa itu. Kalau para santri Agung dan orang-orang sekitarnya itu menjadikan kayu-kayu yang menyusun gubuk tersebut diambil, dipotongi, kemudian diikatkan di tubuh mereka untuk melawan para penjajah. Itu Mbah Yai Nawawi Agung dengan perjuangan beliau, dengan apa, arus bawah itu melakukan perjuangan secara langsung untuk melawan para penjajah. Dengan jimat tersebut, banyak yang mengatakan orang-orang yang membawa jimat yang berupa kayu itu tidak mempan ditembak, tidak mempan untuk dipedang dan sebagainya itu. Ini itu adalah lambang bahwasanya hikayat-hikayat kuno mengatakan bahwasanya ulama di Indonesia itu mempunyai peran yang sentral dengan keahlian mereka masing-masing. Yang saya contohkan melalui keahlian mereka dalam medan pertempuran, dalam satu sisi yang lain kita tahu ada ulama-ulama yang ahli negosiasi, ahli tentang penyusunan perundang-undangan dan lain sebagainya. Kita sebut Hadratus Syekh Mbah Jumat Ari yang sudah dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Putra beliau Kiai Hadratus Mas Ari juga sama. Mereka adalah lambang-lambang dari para ulama-ulama yang memperjuangkan kemerdekaan kita, ya, selain ada ulama yang terjun langsung untuk melawan penjajah secara fisik, ya, secara alat perang, maka di satu sisi lain juga ada ulama-ulama yang mengawal agar nanti ketika kita merdeka itu mempunyai pondasi yang cukup kuat. Maka nanti salah satu peran yang dilakukan oleh para ulama dalam menyusun dasar pondasi negara kita adalah terwujudnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kan? Itu kan kata yang kalau kita belajar sejarah itu di awalnya kan tidak kalimat semacam itu. Kalau nggak salah itu Pancasila yang pertama adalah melaksanakan syariat Islam, ya kan? Kemudian atas usul Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan restu dari ayah beliau Habibatul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tadi yang menjadi perumusnya Kiai Haji Hasyim, ya kan, apanya Gus Dur itu, kemudian kata melaksanakan syariat Islam dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk merangkul saudara-saudara kita agama-agama lain yang juga sekali lagi memperjuangkan kemerdekaan negara dan bangsa kita ini. Artinya ulama Islam itu sudah memikirkan kemajemukan kondisi masyarakat kita sehingga nanti bagaimana pondasi negara kita ini nanti bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, agar bisa merasa dinaungi oleh bangsa Indonesia, rakyatnya secara utuh tanpa ada diskriminatif. Dari cerita ini, Mas, artinya apa sih? Saya tak ingin menyampaikan tentang hikmah yang ulama dalam kemerdekaan. Biasanya di beberapa orang, terutama mereka-mereka yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang liberal, kemudian mungkin juga radikal dan lain sebagainya yang anti agama, itu kan sering mengabaikan peran ulama, terutama ketika peran ulama dalam mendapatkan kemerdekaan, ya kan, dalam memperoleh kemerdekaan yang kita dapatkan, dan kita harus bangga bahwasanya kemerdekaan kita ini tidak sama seperti Malaysia, tidak sama seperti Australia yang hanya diberi secara cuma-cuma oleh para penjajah. Kita mendapatkannya dengan hak pengorbanan darah, keringat, nyawa dan harta. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka, sekali lagi kita tempatkan ulama-ulama kita dalam mengisi kemerdekaan. Artinya, berilah peran ulama-ulama sesuai dengan keahlian mereka masing-masing dalam mengisi kemerdekaan kita. Karena kenapa ingin saya lanjutkan bahwasanya dalam sebuah hadis itu ketika sebuah masyarakat, golongan orang, sekelompok orang sudah menjauhi para ulama dalam segala macam aktivitasnya, maka mereka akan mendapat cobaan yang sangat luar biasa, yaitu terangkatnya keberkahan dari pekerjaan mereka. Di pekerjaan mereka terasa begitu mudah mendapatkan uang, begitu mudah mendapatkan harta, tetapi hilangnya atau habisnya harta tersebut jauh lebih mudah. Itu adalah tanda bahwasanya keberkahan dicabut dari pekerjaan kita, ekonomi kita tidak berkah. Yang kedua adalah dikirimkannya pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang dolim. Nah, ini yang kita rasakan hari ini, ya kan? Kita rasakan hari ini adalah kita mempunyai, maaf, ini sebagai bentuk kritik konstruktif lah ya. Saya tidak mengatakan untuk mengajak atau menyarankan gerakan-gerakan makar, tapi kan kita sebagai rakyat berhak untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan masyarakat, kebijakan para pejabat yang sering kita keluhkan kebijakannya. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling mengerikan, ketika masyarakat sudah menjauhi ulama, yang paling mengerikan adalah nanti mereka-mereka bisa wafat dalam kondisi uul khotim, tidak membawa kalimat tauhid. Itu adalah tujuan asli dari saya untuk mengangkat hikayah ulama. Dalam sebenarnya adalah saya khawatir ketika ulama-ulama yang perannya dulu dalam memperoleh kemerdekaan bangsa ini begitu besar, kemudian sedikit demi sedikit peran mereka dihapus dari sejarah. Kemudian setelah itu peran mereka dalam mengisi kemerdekaan kita ini diambil sedikit-sedikit yang nanti akan bisa menyebabkan kondisi masyarakat kita itu nanti mendapat tiga cobaan yang seperti saya sebutkan tadi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz Arwani untuk mukadimahnya pagi hari ini. Nah, pendengar, Anda nanti bisa bergabung bersama kami di kesempatan berikutnya melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui WA, chat WA dan SMS di nomor 0812 346 289, serta di 0857 253 5250. Jangan kemana-mana dulu pendengar, kami akan segera kembali lagi ya menyapa Anda dan juga berdiskusi langsung dengan Ustadz Arwani. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz M. Arwani ya, di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya melalui WhatsApp juga atau melalui line telepon ya. Di kesempatan pagi hari ini masih membahas hikayat ulama dalam kemerdekaan ya, yang juga masih akan kami hadirkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, Ustadz Arwani tadi sudah membuka dengan mukadimah, dengan penjelasan-penjelasan yang cukup runut gitu ya, dari mulai Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Nah, Ustadz Arwani, yang harus kita lakukan ya setelah kemerdekaan yang di umur ke-81 tahun ini, bagaimana nih kita bisa meneruskan perjuangan ulama setelah kemerdekaan ini di Indonesia, Ustadz Arwani?
1: Terima kasih. Di pemahaman orang awam ya, tentang keahlian ulama itu kan sering bertolak belakang dari realita yang ada. Artinya banyak orang awam itu hanya berpendapat bahwasanya alah para kiai, para ulama misalnya mau ngaji, pengurusi ngaji kono, pengurusi santri kono, pengurusi agama kono. Ya, kita sering meremehkan keahlian ulama macam itu. Bahwasanya kita tidak melihat sisi lain dari ulama-ulama yang juga menguasai tentang ilmu-ilmu yang tentang administrasi, tentang manajemen, tentang politik dan sebagainya itu. Artinya ketika berurusan dengan mengisi kemerdekaan itu, kita sebagai generasi selanjutnya adalah kita harus belajar dari nol dulu nih. Itu yang paling penting adalah kita harus mempunyai keilmuan yang utuh. Artinya kita belajar ilmu-ilmu keduniawian, tidak hanya ilmu itu saja, tapi tentang ilmu-ilmu keagamaan yang bersifat integritas. Artinya ketika kita mempunyai keilmuan umum lah, kalau kita bahasakan teknologi, ekonomi, politik dan sebagainya itu, kalau tidak dibarengi dengan ilmu keagamaan yang cukup, kan nanti akan bisa menjadikan pemilik keilmuan tersebut menjadi beringas, menjadi tidak tahu etika, menjadi tidak tahu moral. Dan itu yang sering saya kritikkan terhadap kondisi-kondisi bangsa kita di hari-hari ini. Nah, kalau saya contohkan gini, saya tadi sempat nyepil ya. Salah satu ulama di daerah Keling itu. Karena kakek saya di daerah, saya dari daerah Keling. Nah, itu dulu Mbah Yusupuh itu menata bagian seorang kiai pendiri Pondok Ringin Agung dari Nawawi itu, tidak hanya ngaji, tidak hanya menata santrinya, tapi juga menata ekonomi masyarakat sekitarnya. Contoh membuat irigasi di bawah tahun 1900 itu sudah ada ulama yang memikirkan bagaimana agar masyarakatnya di sekitarnya bisa mendapatkan pengairan untuk area sawah dan kebun mereka dengan lebih baik, dan nanti akan berpengaruh pada hasil panen mereka. Dan menata bagaimana kondisi masyarakatnya biar tidak terjadi polarisasi, terpecah belah.

0: beliau menata pemakaman-pemakaman di tempat sini, tempat sana, itu yang menata adalah beliau. Hmm. Ya, itu salah satu contoh. Jadi, seorang kiai, seorang mak, tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan saja, urusan ekonomi masyarakatnya ditata agar jadi lebih baik.
1: Iya.
0: Nah, itu oke.
1: Oke, baik. Jadi banyak juga ya peran ini yang bisa diambil para ulama, dan tentunya kita juga bisa mencontohnya ya, bagaimana para ulama bisa mengambil peran dan juga tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang cukup majemuk dan juga beragam ya. Begitu ya,
0: Ustaz. Iya. Oke, jadi ulama-ulama disebutkan dalam sebuah hadis, ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Kalau kita sebagai umat Islam, maka berarti ulama-ulama kita adalah pewarisnya para Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad SAW saat berada di Madinah menghadapi kondisi masyarakat yang majemuk, tidak hanya umat Islam saja. Saat di Madinah, bagaimana Nabi bisa mempersatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Sobi'in, dari kaum Yahudi, dari kaum Nasrani, menjadi masyarakat yang tamadun, yang bermajani, yang maju. Itu kan inspirasi ulama Islam dalam menghadapi kemajemukan masyarakat adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau sudah hijrah di Madinah. Nah, itu termasuk bagaimana beliau menata kondisi pemerintahan di Madinah, menata ekonomi, menata kondisi politik dan kondisi masyarakat agar tidak terjadi konflik dan sebagainya. Itu sudah dicontohkan dengan jelas oleh Nabi Muhammad SAW.
1: Oke. Jadi sudah ada contohnya juga dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah kalau untuk generasi muda nih, Ustaz Arwani, seperti apa cara agar generasi muda bisa mengamalkan nilai-nilai perjuangan para ulama dalam kehidupan sehari-harinya? Terus bagaimana, Ustaz Arwani?
0: Kalau menurut saya yang pertama adalah ya kita mencontoh keilmuan mereka, kita mengaji kepada mereka, kemudian kita mengikuti manhaj atau metode-metode yang mereka laksanakan, mereka ciptakan untuk kita. Itu cara kita mengilhami bagaimana kita meneruskan jejak ulama kita. Selanjutnya kan dalam sebuah ungkapan Subhanul Yam Rijalul Ghor, para pemuda zaman sekarang nanti akan jadi pemimpin di masa depan. Artinya suatu saat nanti kita mungkin juga bisa jadi ulama yang akan menjadi contoh panutan bagi para pemuda di masa depan. Ya, kalau kita sekarang tidak mempersiapkan diri dengan keilmuan yang matang, dengan perilaku yang bisa dijadikan uswatun hasanah, ya maka nanti generasi selanjutnya juga akan kehilangan tuntunan. Kalau jauhnya Gusmus kan sekarang itu banyak yang jadi tontonan, tapi sedikit yang bisa jadi tuntunan. Gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz Arwani. Terakhir mungkin hal apa yang mau disampaikan untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, silakan.
0: Terima kasih. Closing statement yang bisa saya sampaikan adalah mari kita tempatkan posisi orang lain sesuai dengan haknya masing-masing, maka nanti kita akan menjadi hamba Allah yang paling adil, jadi hamba Allah yang moderat, dan nanti dengan kemoderatan kita, insya Allah rahmat, maghfirah, ridwan dari Allah akan turun kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang benar-benar berkualitas dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz Arwani untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita jumpa lagi di kesempatan siap berikutnya Ustaz Arwani.
0: Amin.
1: Terima kasih. Baik pendengar, demikianlah kajian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, di kesempatan Kamis 20 Agustus 2026. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita bisa menghargai jasa para pahlawan, termasuk juga para ulama, dengan belajar bersungguh-sungguh menjaga persatuan dan juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya pendengar. Semoga kita dapat meneruskan semangat perjuangan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Mutiara Pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Mutiara Pagi edisi berikutnya, dan pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita, Festival Sonhorg diakui mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat selama perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita buka kabar pertama pagi ini, pendengar. Festival Sonhorg diakui mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Namun pelaksanaannya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Festival Sonhorg marak digelar selama bulan kemerdekaan HUT RI ke-81 tahun. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat. Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Jalur Yusar, menyebut kegiatan tersebut perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. DPRD bersama Pemkab Sidoarjo telah mengeluarkan SE Bupati sebagai pedoman pelaksanaan Sonhorg tersebut.
3: Sebelum SE itu sudah keluar, kita sudah koordinasikan sama kecamatan, sama pihak desa, sama Polsek, TNI Polri, dan lain sebagainya. Sehingga Sonhorg ini jangan sampai overload gitu loh. Jadi jangan sampai keluar dari zona nyamannya gitu. Karena di sisi lain sebenarnya kalau Sonhorg ini dikemas dengan baik, bisa baik. Semua itu tergantung niat nih. Berarti kan niatnya api, ya api terus. Niatnya elek, ya elek pak gitu loh.
2: Sonhorg diarahkan menjadi bagian dari karnaval budaya dengan tetap mengedepankan kesopanan. Konsep seperti diskotik keliling, joget erotis, dan pesta minuman keras akan dibatasi dan dilarang sesuai ketentuan SE Bupati. Setiap kegiatan juga wajib berkoordinasi dengan Polsek dan Forkopimda. Pelanggaran terhadap aturan dapat berujung penertiban hingga pembubaran acara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Berikut laporan Farin Regi.
4: Persetujuan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 menjadi langkah penting Pemkab Lamongan bersama DPRD untuk memperkuat kapasitas anggaran sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy, usai rapat paripurna dalam rangka persetujuan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Lamongan. Freddy mengatakan, dalam perubahan KUA PPAS tersebut terdapat sejumlah potensi tambahan pendapatan yang diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah. Tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk mendukung belanja, terutama percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan.
5: Di mana dalam perubahan itu ada beberapa potensi pendapatan yang insya Allah nanti akan naik dan belanjanya pun akan nanti kita tambahkan belanja modalnya. Sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan lebih cepat selesai.
4: Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyampaikan terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam perubahan KUA PPAS 2026. Ketiganya, yakni penguatan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, peningkatan kualitas layanan publik, serta program yang berkaitan dengan idealisasi.
6: Ada tiga hal tadi yang saya sampaikan, fokus kita dalam perubahan ini yang pertama adalah lebih mendukung pada infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Yang kedua adalah kualitas layanan publik, dan juga digitalisasi, sehingga dalam perubahan nanti kita arahkan beberapa kegiatan yang lebih berfokus pada kualitas layanan publik dan juga infrastruktur jalan. Tentang pendapatan lokasi daerah, kita telah bertekad bahwa kita berupaya kenaikannya cukup signifikan baik di perubahan ini maupun di tahun lain ke depan.
4: Kedepan Pemkab Lamongan akan segera menuangkan target tersebut dalam perencanaan yang lebih terukur sehingga strategi peningkatan PAD dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia melakukan ziarah ke makam Gus Dur dan berkunjung ke pesantren Tebu Ireng pada agenda kunjungan kerja di Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
7: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia lakukan ziarah ke makam Gus Dur dan berkunjung ke pesantren Tebu Ireng pada agenda kunjungan kerja di Jawa Timur pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kunjungannya ke kota santri tersebut juga dalam rangka bertemu dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang pernah mengemban pendidikan di Australia. Dubes Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan dalam kunjungannya kali ini bertujuan untuk menambah wawasan dan bertukar pikiran dengan tokoh terkait perihal isu-isu penting antar kedua negara yakni Indonesia dan Australia. Ia menambahkan misi lain dari kunjungan tersebut yakni mempromosikan nilai toleransi agama dan budaya, memperkuat peran komunitas, serta memberdayakan peran generasi muda dalam hubungan bilateral antar kedua negara.
8: Beliau juga sangat mendukung hubungan yang dekat dan bagus di antara Australia dan Indonesia, dan itu saya merasa sangat merasa ini kesempatan dan kehormatan bagi saya bisa bersiarah ke kuburan Gus Dur bersama Ibu Yeni Wahid, teman lama saya, dan beliau saya merasa sangat bermakna saya bisa bersiarah ke kuburan Gus Dur.
7: Dirinya juga menyebut figur Gus Dur menjadi alasan utama digelarnya pertemuan, mengingat Presiden keempat Republik Indonesia tersebut memiliki sosok yang mendukung nilai pluralisme, sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai toleransi melalui aspek keagamaan dan pendidikan. Pertemuan yang berlangsung secara harmonis tersebut juga dihadiri oleh putri mendiang Presiden keempat RI, Yeni Wahid, dan juga pengasuh pesantren Tebu Ireng sekaligus Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai mitra dari Chiba Institute of Science Jepang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada relawan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Jatim. Ani Asana melaporkan.
9: Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sebagai mitra dari Chiba Institute of Science Jepang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada relawan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Provinsi Jawa Timur. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, kegiatan ini akan memotret kesiapan fisik sukarelawan Taruna Siaga Bencana Tagana, sukarelawan Masyarakat Peduli Api MPA, dan sukarelawan kebencanaan dalam menghadapi tanggap darurat bencana.
10: Dari pengecekan ini nantinya diharapkan bisa diketahui potensi relawan ini bisa mengidap penyakit apa, lalu juga secara psikologisnya itu gimana. Ini nanti akan diteliti secara mendalam oleh teman-teman dari Jepang, dan ini menjadi bagian dari kerjasama kami dengan Jepang yang selama ini sudah terbangun.
9: Sementara itu, Profesor Rio Tanaka dari Pasca Sarjana Manajemen Krisis Chiba Institute Jepang berharap relawan juga menjaga kesehatan di tengah membantu penyelamatan masyarakat. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 19 dan 20 Agustus 2026. Ani Hasana melaporkan.
0: Perkembangan kendaraan listrik mulai mengubah pola penggunaan kendaraan masyarakat. Kendaraan listrik dinilai memiliki sistem lebih sederhana dibandingkan kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran. Oni Arianto melaporkan.
11: Perkembangan kendaraan listrik mulai mengubah pola penggunaan kendaraan masyarakat. Kendaraan listrik dinilai memiliki sistem lebih sederhana dibandingkan kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran. Dosen Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Dr. Bambang Sudarmanta, Rabu siang mengatakan kendaraan listrik memiliki lebih sedikit komponen. Kondisi tersebut membuat sistem kendaraan listrik berbeda dari kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel.
12: Ya, terkait dengan berkembang kendaraan listrik ini, itu memang secara sistem itu lebih sedikit ya, part-partnya. rapatnya lebih sedikit dibandingkan kendaraan yang konvensional yang berbasis engine atau ICE, yang istilahnya internal combustion engine. Ya, di sini komponen utama dari sebuah kendaraan listrik itu adalah sistem penggeraknya, yaitu motor listrik, dan juga dilanjutkan dengan sistem controller, ya. Terus kemudian sistem energinya baterai nanti supaya aman itu juga dilengkapi dengan BMS, ya, battery management system.
11: Sementara itu, Ahmad, pengemudi ojek online, menilai kendaraan listrik lebih mudah dalam hal perawatan. Ia menyebut kendaraan listrik tidak membutuhkan sejumlah perawatan rutin seperti kendaraan berbasis mesin pembakaran.
13: Pemahaman saya, kalau masalah perawatan itu lebih gampang kayaknya, ya. Nggak perlu oli, nggak terlalu makan biaya kalau masalah perawatan. Lebih hemat listrik dari sisi perawatan.
11: Penggunaan kendaraan listrik dinilai memberikan pilihan baru bagi masyarakat. Selain perubahan sistem penggerak, kendaraan listrik menawarkan karakter perawatan yang berbeda dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, penguatan edukasi tentang ASI eksklusif sangat penting untuk menekan angka stunting di Kediri. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
14: Penguatan edukasi tentang ASI eksklusif dinilai penting untuk menekan risiko stunting di Kediri. Komunitas Peduli ASI Kediri dalam hal ini terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya para ibu, mengenai manfaat pemberian ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting sejak dini. Konselor menyusui Komunitas Peduli ASI Kediri, Andrianti Dewi Anggreni Edianto, kepada RRI menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif memberikan berbagai manfaat bagi bayi maupun juga ibu. ASI eksklusif dinilai dapat mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan bayi, sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mencegah stunting.
15: Para orang tua hebat tidak ada salah dan ruginya sama sekali untuk tetap memperkaya diri dengan edukasi menyusui yang benar, karena keberhasilan menyusui sebenarnya bukan sebatas keberhasilan seorang ibu dan bayinya saja, juga berangkat dari kepedulian kita semua untuk mendukung keberhasilan menyusui dari semua ibu-ibu yang ada di sekitar kita.
14: Sementara itu, dosen kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ardina Reski Nuraini, turut menyebutkan bahwa kurangnya asupan nutrisi menjadi salah satu faktor utama yang juga dapat menyebabkan stunting, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan.
16: Awal kehidupan itu ada 1000 hari. Nah, di 1000 hari itu kita membutuhkan nutrisi yang banyak untuk baik ibu maupun si bayinya. Nah, kemudian yang kedua juga terkait pola asuhnya. Kemudian yang terakhir juga yang paling perlu digarisbawahi adalah terkait 5B, mulai dari berpengawet, beralkohol, kemudian ada bersoda, ya, berenergi, berwarna, kayak gitu. Nah, itu salah satu makanan-makanan yang sejatinya harusnya dihindari pada masa dari mulai hamil atau 1000 hari kehidupan hingga nanti anaknya usia 5-10 tahun itu masih harus menghindari. Itu minimal harus dikurangi.
14: Komunitas Peduli ASI Kediri mendorong seluruh pihak untuk turut meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia. Sinergi antar pihak dinilai penting untuk membangun lingkungan yang mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak dini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Penyelenggara pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS Surabaya optimis dapat melampaui capaian 30 ribu pengunjung dan meningkatkan pembelian pada gelaran tahun ini. Faris Yarbu melaporkan.
17: Penyelenggara pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Surabaya optimistis dapat melampaui capaian 30 ribu pengunjung dan meningkatkan pembelian pada gelaran tahun ini. Event tahunan ini rencananya akan berlangsung di Grand City Convex 26 hingga 30 Agustus 2026. Optimisme ini dikatakan Project Director GIAS Abioso Witono karena peningkatan luasan pameran dengan memanfaatkan penambahan Exhibition Hall 2 dilakukan seiring bertambahnya jumlah partisipasi mencapai 37 merek, terdiri dari kendaraan penumpang, komersial, hingga sepeda motor. Abioso menyebut kehadiran merek-merek baru serta variasi kendaraan yang mengubah tren perilaku pengunjung yang kini cenderung menghabiskan waktu lebih lama di area pameran.
18: Ini trennya sangat positif gitu ya Pak ya, kita lihat memang ada sedikit perubahan dari pengunjung, yang mana di tahun-tahun bias yang saat ini tuh pengunjung tuh lebih lama di area pameran. Kenapa lebih lama? Ya karena tadi jumlah brandnya juga tambah banyak, mereka lebih banyak yang dilihat, lebih banyak yang dicobain, dan lebih banyak yang bisa mereka pilih, itu sih.
17: Di sisi lain, pergeseran tren kendaraan ramah lingkungan di Jawa Timur menunjukkan sinyal positif. Berdasarkan data yang dihimpun, tingkat pembelian kendaraan listrik mencapai 16%. Sementara kendaraan bermesin hibrida berada di angka 9%. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai penunjang mobilitas harian. Faris Syarbu melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Faris Syarbu, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kamis 20 Agustus 2026 ya, Kediri pagi ini masih ditemani sama Rifki. Kalau dilihat di kawasan Jalan PB Sudirman pagi hari ini, matahari belum kelihatan sinarnya nih ya pendengar. Terlihat di luar studio masih kelihatan mendung tipis ya. Dan juga kalau ikuti arus lalu lintas, sudah mulai banyak kendaraan yang keluar, sudah mulai banyak warga yang berkegiatan untuk pagi hari ini, mengantar anaknya sekolah, berangkat kerja, ataupun juga berusaha ya, berjualan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Apapun itu, semoga kegiatan Anda pagi hari ini dan juga tentunya sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya pendengar. Dan juga tetap ikuti kami dan tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Kediri. Nanti kami akan hadirkan beragam informasi sambil menemani Anda beraktivitas yang sedang dalam perjalanan ataupun yang sudah sampai kantor ya. Pagi-pagi sudah sampai kantor, sudah persiapan untuk berkegiatan di tengah padatnya kegiatan. Atau juga masih ada yang lomba nih ya pagi hari ini ya, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang masih ada lomba, semoga juga perlombaannya berjalan dengan lancar dan dapat hadiah tentunya ya. Nanti kami hadirkan informasi-informasi terbaru pendengar pagi hari ini, termasuk juga informasi dari pasca bencana gempa bumi di NTT yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengta sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
1: Ya, berkat Anda kembali mendengarkan Kediri pagi ini bareng sama Rifki di kesempatan hari Kamis 20 Agustus. Kita update informasi dari pasca gempa bumi di NTT. Pendengar, BNPB melaporkan jumlah korban gempa bumi di NTT bertambah 1 orang per hari kemarin ya, sehingga total ada 71 korban yang meninggal sejak 15 hingga 19 Agustus 2026. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton mengimbau kepada para penyintas di NTT agar tetap tenang karena pemerintah terus memastikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga yang menjadi korban gempa. Nah, mendengar kebutuhan atau distribusi bantuan logistik via udara juga sudah dilakukan sebanyak 165 ton dengan total barang bantuan yang terkirim dari 15 hingga 18 Agustus 2026 sebanyak 398 ton. BNPB juga menyampaikan kendala banyaknya pengungsi secara mandiri yang mempersulit tim untuk menyebarkan kebutuhan-kebutuhan dengan waktu yang tepat. Nah, pendengar, total pengungsi di seluruh wilayah NTT saat ini sebanyak 59.647 orang dan yang terbanyak ada di Manggarai. Semoga segera merata ya untuk segala macam bantuan yang dikirimkan untuk para penyintas gempa bumi di NTT.
2: Pagi-pagi kok sudah ngelamun toh, Bu. Daripada ngelamun di teras sendirian, Mbok ya buatin kopi buat Bapak sama siapin sarapan.
3: Lawang sarapan sama kopi sudah siap dari tadi di meja makan. Ini loh Pak, Ibu sedih dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dan musibah. Baru kemarin ada tanah longsor, sekarang datang banjir bandang.
2: Walah, iya Bu. Ini juga ujian untuk negeri kita tercinta. Satu belum selesai ditanggulangi, muncul lagi yang lainnya. Selain peduli dan empati, sudah waktunya kita melakukan refleksi atas rangkaian bencana yang terjadi, Bu.
3: Gitu ya, Pak. Ya benar juga. Kita sama-sama tidak tahu apa maksud Tuhan memberikan ujian. Bisa jadi karena banyak manusia yang tidak ramah lingkungan, konflik di mana-mana, atau banyaknya pejabat korupsi.
2: Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan yo pasti ada sebabnya toh, Bu. Yang penting dalam situasi seperti sekarang sudah bukan waktunya lagi saling menyalahkan, tetapi berbenah. Pemerintah membenahi program-programnya, kita semua memperbaiki tingkah laku kita.
4: Tumbuhkan refleksi dari setiap bencana dan musibah.
2: Berhenti saling menyalahkan, mulailah memperbaiki.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di Kediri pagi ini ya pendengar, kita update informasi lagi. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 mendatang sebesar 100 juta 3

6 ini pendengar, untuk diketahui BPIH bernilai Rp87.409.360 per jamaah dengan komposisi pembiayaan meliputi 62% disetor oleh jamaah, sementara nilai manfaat yang ditanggung BPKH sebesar 38%. Nah, pendengar, Menhaj juga menyampaikan bahwa usulan biaya tersebut disusun dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan terhadap jamaah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan juga efektivitas. Nah, penyusunan rancangan BPIH 2027 juga pendengar, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp17.500 per dolar AS dan juga Saudi Rial sebesar Rp4.666 per rialnya. Nah, dari beragam komponen biaya, pemerintah mengusulkan komponen biaya hidup jamaah haji Indonesia tetap sebesar 750 Saudi rial seperti tahun ini. Sementara komponen biaya penerbangan menjadi salah satu faktor yang mengalami penyesuaian, di mana pemerintah mengusulkan biaya penerbangan naik dari sebelumnya Rp32 juta menjadi Rp40.529.919. Nah, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga aftur dan juga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ya pendengar. Nah, Menhaj juga menyampaikan bahwa pihaknya berharap pembahasan usulan BPIH tersebut dapat dilakukan bersama dengan DPR RI sesuai dengan jadwal penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, kami akan kembali hadirkan beragam informasi setelah kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Ia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai